Baik, terima kasih Warelun di Warpod ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelun, Ayu Kartika, satu buah lagu yang telah mengantarkan kita pada pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Warelun masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Warelun, harga cabai merah di pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat mengalami kenaikan tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram, dan kenaikan dipicu kurangnya hasil panen dari petani serta tersendatnya pasokan cabai dari luar Aceh Barat. Nah, pedagang di pasar Bina Usaha Melabuh, Vera, mengatakan harga cabai sebelumnya berkisaran antara 30 ribuan per kilogram dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 80 ribu. Dan menurutnya juga selain akibat gagal panen, stok cabai yang dikirim dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala sehingga pasokan ke pasar berkurang. Kondisi tersebut juga turut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Dan berkurangnya pasokan membuat harga cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan di pasar Bina Usaha Melabuh. Dan pedagang juga berharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok kembali normal hingga harga cabai merah dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat tentunya.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Secara fisik, Menasah merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah kampung atau tempat strategis yang mudah dijangkau komunitas kampung. Bangunan Menasah umumnya menyerupai konstruksi rumah Aceh tradisional, namun tidak dilengkapi dengan lorong atau ruangan dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruang besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, Menasah sering dipenuhi dengan ukiran bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah. Menasah dibangun dengan tiang-tiang kayu yang agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Letaknya secara umum menghadap ke arah barat yang menandakan arah kiblat. Menasah dalam adat budaya Aceh adalah suatu bangunan rumah panggung yang sederhana, lapang terbuka, yang terhampar sama datar, yang ditunjang oleh tiang-tiang kokoh untuk membatasi ruangan yang ganjil. Nilai filosofi utama dari bangunan Menasah bagi orang Aceh adalah sebagai wadah ataupun pusat sumber inspirasi penegakan Hablum Minallah dan Hablum Minannas yang dikembangkan dalam Narik Maja, Adat Ngan Hukum Lagi Zut Ngan Siput Hancut Sribri. Karena itulah dalam perjalanan sejarah bangsa Aceh, Menasah dijadikan sebagai pusat pengkajian, pembahasan atau musyawarah tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara umum, Menasah dapat dikembangkan dengan fungsi-fungsi utama, yakni sebagai pusat kegiatan masyarakat kampung, tempat musyawarah atau mufakat, tempat penyelesaian sengketa, tempat ibadah atau salat berjamaah, tempat pengajian, pendidikan atau TPA, tempat dakwah dan diskusi, tempat pengembangan keterampilan, tempat pembinaan generasi muda, dan tempat pengembangan

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

di Aceh ketika menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari tradisi megang, tradisi penyerahan diri kepada Khalik lewat suluk, hingga lepat antibasi di Tanah Gayo. Saudara, suluk dalam bahasa Aceh merupakan bentuk ritual zikir, tahlil dan tahmid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan yang hingga kini masih

Ramadan, namanya Lepat Gayo. Ini penganan seperti timpan di pesisir Aceh. Bedanya, Lepat Gayo tak mudah basi, tahan lama hingga sebulan. Jika timpan dibungkus dengan daun pisang muda, Lepat menggunakan daun pisang tua. Lepat Gayo terbuat dari tepung beras ditambah tepung ketan, lalu diaduk dengan air gula. Setelah itu diberi kukuran kelapa yang dicampur gula merah. Tradisi membuat penganan juga ada di Aceh Besar, namanya Ibu Bedah. Kurang lebih berarti bubur pedas. Makanan ini dibuat dari campuran merica. Tidak tanggung-tanggung, ada 44 jenis bahan dicampur dalam Ibu Bedah. Karena itu proses membuat Ibu Bedah juga rumit. Penganan ini dibuat sebulan atau dua bulan sebelum Ramadan. Ibu Bedah tak hanya populer di Aceh Besar, di sepanjang pesisir utara dan timur Aceh juga dikenal makanan serupa, namun warnanya sedikit berbeda. Di Aceh Besar, Ibu Bedah berwarna hijau karena didominasi kacang hijau, sedangkan di kawasan timur Aceh cenderung kekuningan.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepeupeuh pade Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Baik, terima kasih Warelen di Propoda ada berada masih bersama kami RRI program Kota Banda Aceh. Warelen, harga cabai di Kota Sabang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir dari sebelumnya Rp70.000 kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Dan kenaikan harga ini terjadi di tengah terbatasnya stok cabai di sejumlah lapak pedagang. Nah, pedagang pasar induk Kota Sabang Rizal mengatakan kenaikan harga dipengaruhi hasil panen yang terbatas serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Memasuki bulan Maulid juga turut mempengaruhi kebutuhan cabai, sementara pasokan di Lambaru, Aceh Besar masuk dengan harga yang sudah tinggi. Dan menurut Rijal, kondisi tersebut juga membuat harga cabai kepada masyarakat ikut mengalami kenaikan. Dan selain cabai merah yang mencapai Rp90.000 per kilogram, cabai rawit kini juga dijual sekitar Rp65.000 dan cabai hijau Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Wati, mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit. Dan menurutnya, kebutuhan cabai tetap harus dipenuhi, terutama memasuki bulan Maulid. Namun, tingginya harga membuat warga harus mengurangi jumlah pembeliannya. Dan juga Barelon, warga berharap pasokan cabai kembali normal setelah sehingga harga dapat berangsur turun, dan kondisi ini juga diharapkan tidak berlangsung lama agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Sama halnya juga Barelon, di Melabuh juga mengalami kenaikan hingga Rp80.000 per kilogram. Terjadi juga sudah beberapa hari yang lalu, sampai hari ini harganya mencapai Rp80.000 tentunya. Dan buat Warelon mungkin di pagi hari ini yang mungkin sedang berada di tempat aktivitas, ya semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Gunung Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Solawa Agam, Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

Baik, para Lendi, para penada berada pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Tinggal 3 menit lagi kebersamaan kita dan juga Warilun untuk sepanjang pagi hari ini. Ada apabila ada salah-salah kata dan akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah warih lomba mandum yang mantang setia bersama Proput RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara di frekuensi 88,6 MHz atau di AM 12 Limongsa kHz ya. Nah, Warilon menyiapkan instrumen tarik portret RTG kehadir tanyo di kesempatan uronyo untuk program acara Sirebuh ya. Jadi uronyo tanyo terangkat tema pi tentang sopan santun yang mulai gadeh ya. Oke. Nah, dan untuk mengingat pi warih lomba mandum untuk di posi belah sampai po 12. Nah, program dialog tanyo bersama dialog MPU ya. Bersama untuk yang akan hadir pi mengisi acara getanyo di kesempatan uronyo Natengku Rusli Daud ya, SHIMAG sebagai narasumber yang mengangkat tema tentang penguatan akhlak generasi muda. Jadi baik sampai terlewatkan yang pasti dialog nanti ya, untuk waron jit langsung tanya-tanya. Baik, sesi pumpul langsung tersapa yang kehadir di kesempatan uronyo di bak numboi 886 ilenium. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Cik Mat, apa kabar uronyo?
1: Bagir Kak Yuli, Kak Yuli Kiban, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat no Cik Mat, semangat pasti ji ya. Tanya kan pernah berkaitan dah bacu dengan tema dialog untuk kan tentang sopan santun yang kagadeh nyo anak-anak dara lawit-lawit no, anak-anak muda. Kiban pendapat Cik Mat no, sopan santun ji kakurung dah tak kurung ci.
1: Akibat tak usah memang kalau jamu kasih memang lagi yang
0: ini ya Allah.
1: Dapat elak ni. Jadi memang kalau sok usah menggok mancung. Kerana Dajjal tu siapa-siapa wajar lo.
0: Dajjal, Dajjal siapa-siapa akibatnya Cik Mat? HP maksudnya.
1: HP siapa-siapa.
0: Oh, Bitnan.
1: Oh, nanti rumah lagi urus enam turi.
0: Ya, dadah dalam rumah pada ya.
1: Nah, la rumah mentah lagi lain yang duit. Nah, tak kau je. Ya, tak kau semua. Anu, tak kau duit, kan? Ya, kita bintu kau, kan? Di Hanali tempat, lah, kita kurung diri. Kurung masyarakat, kurung kumpul keluarga, kan? Kalau rumah, kan?
0: Ya.
1: Hanali, itu untuk curuhan lagi awal-awal, Hanali.
0: Hanali, sopasan tu kau kurung tak tak, Encik Mat, nah?
1: Jadi, inan lah, kata yang batu-batu, kan? Ini beroji rekun mak pihalar anak suan pisi kaki kan. Aku kaya ataupun saya orang kongkong saya cerita-cerita wilayah masyarakat yang tak ingin ngomong-ngomong di dalam cerita lah.
0: Ya betul Cik Mat.
1: Tak kurang yang
0: tak kurang lah Hanali ya.
1: Dan waktu pula aku kongkong posa aku dua. Jadi inan lah menawar orang tu yang kamar bang lain. Yang lah cokok sudah abang. Assalamualaikum yang naik tu.
0: Oh, betul cik gaya cik mak pegahan.
1: Jadi inan saya harus nanti kuban pegahan.
0: Ya, betul.
1: Dari 50-50 lah. Hanya maksud dari cik mak selalu lain lah.
0: Je cik mak, je, luar biasanya. Mudah-mudahan tak nampak pemahaman lom dari wali-wali yang lain lah.
1: Jadi lagu ji uranya duro cinta mana?
0: Duro?
1: Cinta.
0: Cinta? Arwah TR Duro Cinta. Nah, lagu terbaiknya. Salam-salam ke saunya Cik Mat. Salam-salam ke saun mantap.
1: Betul ke saun keluarga amat mambung aja.
0: Amin.
1: Dengan kuat yo. Aji baba ayah kan dalam rulak dulu hari ini.
0: Good.
1: Yang kak Inang, kak Hayati, kak Diana, kak Elisa, ayah kak, ayah Bidan,
0: je, terima kasih beraya-raya Tan.
1: Terima kasih banyak Kak Yuni.
0: Sama-sama Cik Mat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Nah, makcik Lam Ara, jika telefon di Bak Numboi Put 7055 makcik. Nah, menyahana yang tamong di Put 7055 tak terima mentah lemahan makcik lebah di 886 long kembali. Halo, assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam. Halo sayang.
0: Apa kiban makcik?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Akiban pendapat makcik yo tentang masalah apa ni akhlak atau adab atau sopan santun anak-anak muda lewet yang kagadeh yo makcik.
2: Menino nak mit ane menino. Akhlak ane li.
0: Akhlak?
2: Akhlak ane li. Maka korang akhlak ane menino. Masa sentuh ane li. Bacat ni kepona. Api ane mat li bakti. Kani je sama sepok. Poal buat sepok ni sama sepok jarang lah. Dan dia ni sampai menghurau saja. Semua sekali ane nama. Saya mengingat bahagak-akhlak ane.
0: Ya macam.
2: Ane li ni. Kang lah ane ane menino.
0: Ya.
2: Saya macam ibu syakak ane menino.
0: Berarti pengaruh dari HP cik no makcik?
2: Cik mah ane ni. Ane ni. Mulai kaji kaslo je ke anak lengol puli.
0: Oh ya.
2: Mak imah huwa ni lengol sali. Misal an pun lengol li. So ina anak mikna. Tak tak kalam dus pekacau anak mikna. Jaman anak jaman pasti usap mandum. Sampai. Lepas anak puan wajah asal lepas.
0: Oh, Vietnam makcik ya.
2: Anak mikna. Anak mikna anak tahu jaman. Ayu lepas pasti mandum.
0: Pati-pati.
2: Mak tak mahu tiga dengar. Tak tahu mak geduk je.
0: Oh, oh, oh.
2: Ya, tiplu kau dah mahu ni dengar ni dengar dengar lah fe.
0: Sama macam kita di rumah dong.
2: Ya, ya. Ada mahu pun dah ni dengar. Hei, tak ke pun. Apa dia pun duduk dan saya dengar dia mahu tanya. Dan dia dengar sikit lah fe. Ya, ni zaman. Abang dah mahu pak iu. Nak, pulang dah tuan mak. Geduk iu tiga iu. Tidur hati.
0: Ya, betul.
2: Ini anak zaman. Anak lu anak zaman.
0: Makcik.
2: Yang ni nak cucu lu nyaman ina ke?
0: Cucu.
2: Oh, mak. Hani dengar tak boleh. Hei, tak mahu. Hei, dia mahu ima ya.
0: Ya.
2: Hani, main jat tak duduk dengan api. Itu api ima. Hani, kepala. Itu pun.
0: Hani, itu pun.
2: Oh, rukai berhali nak buat. Usam pasan tu anali ada main awak.
0: Ya, makcik.
2: Tak ada ke dah. Bina. Dunia tak akan selamat je tau.
0: Makcik. Sedih dah dengan makcik. Kalau
2: dia dengar kisih ke pekan hasilnya susah lah. Dia tak boleh. Sebab mah ane dengar tak boleh ada pegah.
0: Iya betul macam. Okey macam luar biasa macam nak dengar lagu dah boh.
2: Ah kau nak ni dekat boleh dia.
0: Ya.
2: Lagu dah jadi nak pekan cu incan lah.
0: Cu
2: incan sama mama bawa mati lah.
0: Judul je?
2: Bek mama kau cu incan bek mama kau mati.
0: Bek mama bawa hati.
2: Bek mama bawa orang mati.
0: Bek momo bawa orang mati ya.
2: Cu incan.
0: Bak urun mati.
2: Salam salim kata mawana pun cik mak semoga sehat banyak belur rezeki buat buat kerja dengan tok kat Mekah ya.
0: Amin ya.
2: Angin ke Pak John, ke ibu dia ibu dia ya, ke Kak Eli, Pak Amari di Kota Melaka. Salam dah. Nanti Nur Malazat ialah macam sudah sehat Bukit Bajah Banyan. Azul Lufa di Berawi. Ya, dan ke mana-mana dia mbah?
0: Je.
2: Kata dia bersehat dengan tua kata mana?
0: Je.
2: Semoga kata dia bersehat mandu Bukit Bajah selamat iman dua Bukit Bajah.
0: Amin, ya Allah.
2: Semoga banyak rumah mandu. Selamat salat baik tengah.
0: Amin.
2: Maka salam dari Tadat Lari Lun.
0: Je. Makcik.
2: Terima kasih ya. Dari Juli.
0: Makcik, lagu Panggilan Tuhan makcik ya?
2: Ya. Dia tapi tekun ya. Orang tekun memang makcik panggilan Tuhan betul.
0: Je. Terima kasih makcik.
2: Ya, terima kasih banyak Tadat Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih ke makcik yang luar biasa ya. Ternyata memang anak mimit lawit all pengaruh di letat ya. Salah sabah juga. Pengaruh ci salah satu dari HP kepegah ya. Okey. Baik, langsung dah dengar le dua buah lagu yang kehadir yang kage request le Cik Mat dan Mak Cik dari Armawati AR dengan Duro Cinta spesial ke yang Warih Lumandum yang mentang setia di Proput RR di Banda Aceh.

0: Tentang setia di frekuensi 88,6 MHz luar biasa lagu Hak Buno ya, yang kaki laki lima cik ya, tentang mengingat kematian ya. Masya Allah ya, langsung sentang tak terimong di 88 jam yang hadir Kakanda. Halo, assalamualaikum Kakanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juli saya
0: kiban Kakanda. Aman?
1: Alhamdulillah saya aman, aman terkendali.
0: Enggak Kakanda. Gimana menurut Kakanda nyo sopan santun yang kagal deh nyo ni buat generasi dan nyo?
1: Sopan santun mbak nyo ni lewe nyo anak-anak li.
0: Sedih cakap kalian Kakanda kan?
1: Sedih li. Beda perakannya kau nak dole kan?
0: Ya betul.
1: Yang baik main api juga tempat tahu. Ayu betul tak yuk semayang. Ayu hanya dengar. Ya Kakanda pernah enak cok istirahat maju tu.
0: Cok apa kena?
1: Tapi perut waktu benar lah. Tapi rawa. Ini baru beda.
0: Baru beda kan dah? Menyeluh sedih kan dah. Hanau tekan sedih tak lah saja. Haik tepoh pihana. Gimana kan dah ya?
1: Tekan leh. Tepoh. Tepoh.
0: Sayang.
1: Tepoh menang aja aju sikit kan. Tepoh hanya sama rata.
0: Sama batak kan dah betul.
1: Jadi kan. Tiga-tiga kita tahu lagi kan.
0: Ya.
1: Baik. Hanai benda-benda. Jauhi siram. Bacut. Baik lita. Bak muka dah siram. Ih mama. Benda-benda.
0: Ya baru kejut.
1: Nyo tanyo zaman pula nyo na guru itu minta jujar nahan kan.
0: Nyo betul kan dah.
1: Kiban ngom guru, kiban ngom mak. Anak milik nyo anak susu, liku-liku dan nyo igro-igro, ikugah nyo segagi.
0: Betul kan dah. Para-para tak lah WO kan dah kah?
1: Sikon deh, jadi kan tanyo merasa kiban, ya Allah dunia nyo kah kan. Emang masing-masing tanya bapak mak rojit. Habis ya bapak lingkungan. Kan bapak pergaulan je kan.
0: Betul kan dah.
1: Lingkungan mantang lah.
0: Sikap tanya pokok.
1: Masing-masing dah jaga ke droid.
0: Sikap tanya penting kan dah. Bek poh-poh. Maksudnya makin tapoh makin nyana. Tapi.
1: Makin tapoh kadang-kadang makin mercury.
0: Bidan kan dah. Jadi kasut peringatan. Jadi kan.
1: Cita-tanya mantang mercury. Nanti kita siram wak ilun. Sering siram wak
0: Maya Juli langsung puputuh internet ni kan kanda kan. Hana jok jajan kanda.
1: Nyo Hana man tanyo ane hai karayu baju dia. Internet cara ji kanda nyo.
0: Nena. Gagat kanda. Jun. Kanda nak dengar lagu dari so kira-kira.
1: Lagu puronyo. Syukur wonten dari Yusni Almunah.
0: Yusni Almunah jet kanda.
1: Selalu tuli lebe, moga sehat selama iman dan air. Pokoknya harus sabar tuli dalam didikan.
0: Ya, betul kan dah.
1: Abah mak cik yang kata mau cik mat dan grup silaturahmi yang pun Bandung juga.
0: Ya, terima kasih kan dah.
1: Terima kasih Yuli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih Kak Kanda yang kehadir. Insya Allah untuk lagu kana ya. Tak terima di 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah Yahbid. Gimana Abah Yahbid?
2: Abah adik gimana? Abah Yudi.
0: Alhamdulillah sehat walafiatnya Yahbid. Baik gegetan. Gimana cuaca dia Yahbid? Aman ya?
2: Oh mendung.
0: Mendung sama berarti anak tajuk Uhbi ya.
2: Karena mata uruh anak alam dia, anak longgah.
0: Jadi kibang pendapat ya, Abid? Anak mimi lawe oh kan, sopan santun cik berat tak ke kurang ya?
2: Kibang maksud, karena ada anak longgong.
0: Sopan santun, anak mimi darah. Kan anak mimi darah, generasi muda dah kan kah? Ke kurang tak?
2: Minyak. Menyanyi inong anak darah aku ke, menyanyi anak agama anak muda aku ke.
0: Betul.
2: Memang. Menang karena kehidupan fikir hai sekali berarti yang hanya fikir ke roh je hanya fikir ni tak pegah dan hai baik dia tak kemahapi tu
0: dengan
2: sebenarnya kadang-kadang pasti dia menang kita balikut dia kalau kita dom
0: betul ya
2: walaupun tengah mukul walaupun tengah malam walaupun anak-anak ni ada tadi kalau mampu ni anak ada pula dom main game ke
0: dom NB
2: main ngom menang
0: ada manfaat.
2: Dek tepes perasaan toso no dadum dari luar je keluar kena apa tak kalau lagi ni tengok malam nanti pegah apa Tengok mesin-mesin menan lah kira-kira lagi. Dia masih sikit pun lemak babi ni dalamnya.
3: Ya, betul.
2: Kan barang sulit. Memang disembunyikan di dalam hati kan
3: ya. Ya, betul.
2: Memang yang kehadirannya pun kehabar munok. Anak orang pun kan. Jaga roh masing-masing.
3: Jaga roh masing-masing.
2: Tengok handuk. Handuk yang pedih. Ya. Dengan menyotole baik handuk yang pedih. Baik cat kalon dan kongkong. Kalon lebih tole mentong kalon. Menyojak keliah kalon pun ia kirim dulu sen yang punya menan. Jadi baik ino untuk mengon hai anak muda, anak dara, anak muda, anak dara kan. Macam-macam ini. Ini betul nyanyanya. Baik bukan hanya lah. Masa dah kirim, ah dah jik berubah, berubah.
3: Betul.
2: Ya. Itu menan adik ini dah cukup.
3: Je luar biasanya okey ya habis pegah ha? Jadi takalan draw ke draw dai bawa tak tanya lego pi ya pendidikan tanya kiban ya betul betul
2: ya menyera pegah aja lengonya cah ana lengo ana apa
3: betul ya ya habis dengan lagu Sabah dari so kira-kira
2: lagu hadi lagu kasih ke anak undang dek dari Rafli aja
3: kasih ke anak Rafli
2: ha
3: je salam-salam
2: salam-salam ke Kak Lili ni selamat iman dunia akhirat Kak Lili
3: amin
2: kebiyan ni'mat rahmat mabungoh sehat ya
3: dengan ucapan yang sama ya Abid
2: iman-iman dunia kita tanya kepada Allah
3: amin
2: kursi Kak Nazal dalam rom Kak Ayat
3: Kak
2: Iman Kak Amri
3: Kak
2: Nek Din Kak Aili Kak Juju Sabang
3: Juju
2: keluarganya
3: kan
2: lain mandu-mandu juga
3: terima kasih Abid
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih masukan dari Abid dan Kakanda yang luar biasa ya langsung dah dengar Kakanda kelakian lagu dari Husni Almuna dengan syukur selamat dengan mantang warehdon.

0: salah gua penuh dari Rafli wasit ke anak yang kakak lelaki leah bin ya. Terkenang-kenang dan hantu ofan dipikir ya. Langsung tak terimong yang kak hadir di Pudu Joko Solimo Limong. Assalamualaikum, Morehdun.
1: Waalaikumsalam.
0: Adik Fitri.
1: Lancar.
0: Tiga, truk kena Adik Fitri.
1: Akhirnya, seminggu tiga.
0: Je, sehat.
1: Seminggu tiga.
0: Alhamdulillah, sehat. Adik Fitri sehat.
1: Tak kurang kak, wajib kak.
0: Sebagai boleh, back to wajib ihangat yang pasti bah.
1: Ya,
0: yeah. Amin. Maaf tentang
1: kak. Jadi
0: ke Fitri lah. Ya. Adik Fitri nak pernah kan suut-suut orang cik umpama jim yang mamak kan Fitri tolong ne. Alamak on. Anda pernah kan bantah-bantah mamak?
1: Fitri kapalah baru Fitri suut kak.
0: Di rumah palak je gimana kira-kira Adik Fitri? Coba jelaskan kak kakak.
1: Maksudnya kan nyanyakan you apa bak Fitri kan dengan adik, tolong belonya
0: dek artinya. Alah, nyak. Siapa ya, Bak Adik? You blow. Oh, ramah mantang. Tapi mantang dalam keadaan ke jawab di Hana benda.
1: Alah, itu nanya kan. Masa adik blow, nyak kan tu, mamak yuk jajan ke. Nyak yuk jajan.

0: Adik Fitri nak dengar lagu dari so kira-kiranya siapa? Eh,
1: Obeng kita lah.
0: Obeng?
1: Uh-uh.
0: Obeng kita?
1: Obeng kita, kak.
0: OBGTA Ana. Judul siapa ya Adik Fitri?
1: Macam-macam cewek. Cuma hangat trik hata dengan.
0: Macam-macam cewek. Okey, salam-salam Adik Fitri.
1: Salam pun cerita jeli. Besar kabe.
0: Amin.
1: Dalam iman Allah, tanya mu kabe kata
0: ber. Amin.
1: Tidak ya, kata ber.
0: Terima kasih dengan ucapan.
1: Dengan ucapan
0: yang sama Adik Fitri.
1: Ingat, alat kerana punya profit cik besar kabe.
0: Amin.
1: Alat suka ikan adil baru besar kabe sekeluarga. Baik tadi pada tadi. Alian Kak Nazar Lokman bersama-sama Manu Korga Kak Nazar.
0: Amin.
1: Kak Elin Pagahir dan semuanya-manya pendengar Radio Propet Kak Juli. Kak Juli bersama-sama tanyamu dan amin. Dalam nama Allah SWT.
0: Terima kasih Adik Fitri ya.
1: Terima kasih dan terima kasih Kak Juli.
0: Masama Adik Fitri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Fitri ya. Sehat-sehat sabi yang pasti Adik Fitri. Baik, kita terimong di 886. Halo, assalamualaikum warahlun.
2: Salam.
0: Dengan
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Cik Mun.
0: Cik Mun ya. Masya Allah ya. Cik Mun ya. Cik Mun kan baru dua gaulnya rombongan Juli. Jadi hanatannya pagar air gimana cuaca?
2: Cerah,
0: alhamdulillah ya. Gimana pendapat Cik Muno tentang masalah anak-anak muda lewat kurang tak sopan santun ke orang Cik? Cik Muno subuh tak lagu.
2: Pengaruhkan api.
0: Oh, baik pakai headset menteng.
2: Pompok dan yang macam itu mekali.
0: Cik Ad gaduh ya. Good. Cik Mun. Anak dia terdengar pisu Cik Mun. Ini lagi lagu mantan aja. Mahan lagu apa kira-kira ni nak? Anak
2: tuang ni mah.
0: Hana.
2: Apa je nak tuang? Anak kalau tu bang mai.
0: Ah, nyo baru dia nyo bacut.
2: Tak, aku dah mai dah.
0: Aku nyanyi lagu dari so?
2: Agam.
0: Firsa Agam.
2: Dua nya.
0: Firsa Agam judulnya apa?
2: Lem dua.
0: Kawin dua?
2: Lem dua.
0: Lem dua. Je, salam. Cek lem dua. Gad.
2: Ada yang apa yang baru masuk tu?
0: Abu no, Nadi Fitri.
2: Fitri.
0: Jen. Gad. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Cik Mun bah. Adik Fitri bih terima kasih. Langsung dah dengar lagu yang Adik Fitri lah kayak Bono Obeng GTA. Macam-macam cewek gitu kah. Ha? Langsung dah dengar.

0: Warenon dua buah lagu yang kali tanya dengan sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyoman mandum di bak kesempatan nurunnya. Tatrimong di put 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Zalwa. Betul.
1: Betul.
0: Kakak Zalwa kibat habaka.
1: Alhamdulillah syukur.
0: Kibat kakak Zalwa pendapat kak Zalwa nyo tentang anak-anak David no kan? Kurang dak tepan santun kita nyo.
1: Ulang tanya. Baru paham radio, pun kau maju kak Juli.
0: Tentang kurang di sopan santun anak mit atau kolam muda lewit nama kak.
1: Karena kan tanya kan sopan santun kan harus tak purno mbak ane.
0: Betul.
1: Tak purno mbak ane, tanya mbak rumah go, takun assalamualaikum, baik lah kamu aju aje. Ya kan, maksudnya dari rumah, dari pun tanya tak pegah mbak ane tanya. Tak pegahnya mbak sopan santun, urung tanya menurut Tuhan, menurut Tuhan, anak mi menurut anak mi tak pegahnya kan? Jadi anak tanyonya di lengoh, nyonya tanya pegah.
0: Mepuknya?
1: Kadang-kadang nasi lambat tu.
0: Betul.
1: Mana sama he? Kadang-kadang urun Tuhan tanya dari rumah si kata pegah punnya pun, bana itikal.
0: Good. Jadi kakak, kaposi belum? Nyonya kerat dengan Indonesia Raya lagi.
1: Ya kita kalau lagu ba? Lagunya Ana Sulaiman Laila Hasim.
0: Laila Hasim.
1: Film Sulam.
0: Laila Hasim dengan judul dia kak?
1: Cepilun Sulam. Ana Gunali, Ana Gunali Cepilun Sulam.
0: Cepilun Sulam ya. Ana Gunali ya.
1: Mana mandu maju ba?
0: Assalamualaikum.
1: Petiang tu kak Juli ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih kak Zalwa. Pak Syafi'i baiklah si Abah dan dengan lagu Indonesia Raya. Lekapoh tiplu wadah Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Profit Budaya Anu Nanggrok.

0: Saat RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: belum nyen habuno lagu dari Kak Zalwa. Kak Zalwa nyen memang lagu dari Leila Hasyim tapi Hana Duso judul jihiban nyen. Hey, lu ber-ber dua-dua komputer Hana ya Kak Zalwa. Mungkin jen request lagu Janda Endom dengan tema yang butuh-butuh enak Kak Zalwa. Baik, terima kasih telepon yang hadir di 886. Halo, assalamualaikum Marenon.
1: Waalaikumsalam,
0: hari ini
1: saya.
0: Kak
1: Yana. Iya.
0: Gimana Kak Yana na tema jih lagu
1: Hana.
0: Hana Kak Yana.
1: Hana.
0: Jadi kan Juli Cok
1: dah abun. Dah kenal lagu. Cuma punya bahasa Aceh, menyata ketik nah itu bi. Punya bahasa Indonesia, menyata ketik atau kenal lagu itu beraju.
0: Tubi. Oh nyanyi.
1: Karena kan yang program ini kan bahasa Indonesia, menunggu bahasa Aceh. Maksudnya apa bahasa Aceh? Jadi menyenang urulake bahasa Aceh dari si pulang. Mana cok matang dari urung nyanyi yang sama di judul lain.
0: Judul lain lah kabar.
1: Terima kasih. Emang ada lagu tu, penyiar bangsa.
0: Terima kasih Kak Yana, masya Allah.
1: Ganti aja dengan lagu lain, tapi dengan penyanyi yang sama.
0: Siap Kak Yana, terima kasih. Ki Kak Yana, kita pendapat Kak Yana yo. Adik-adik, oi kok bantu lo Kak, adik-adik kan?
1: Menyapa saja, Hana Pemita.
0: Ada Pemita Kak Yana. Terima kasih.
1: Hana jelas juga Hana Pemita. Hana jelas penyanyi. Kenapa kita sih? Karena judul lagu bisa sama-sama dan apa-apa penyanyi itu beda-beda.
0: Jod Kak Yana, terima kasih.
1: Oke.
0: Gimana kan tema tanya uronyo Kak Yana? Rame
1: tentang anaknya nama le sepasang tu dah.
0: Betul ya Kak.
1: Tidak semua tapi kan.
0: Betul ya Kak.
1: Nah, sepasang tu malah lebih jod lam.
0: Betul ya Kak. Tidak
1: salah anaknya bagi Kak Yana nya salah anaknya. Tapi salah rinci di rumah anaknya.
0: Betul ya Kak. Hana juga pasantren enggak?
1: Sama saja buat tempat yang memang betul-betul pendidikan akhlak ya.
0: Betul ya Kak.
1: Ya betul sikula, ube sikula yang pernah pernah kayak pernah adab sama guru. Karena yang segala macam yang dari tanya di rumah mata-mata anak ubi terpunuh.
0: Betul
1: ya. Dari anak yang tadi cabutnya mama-mama minta segala macam lagi tahap adik-adik. Nah ini mantan lagi tak pernah. Jadi memang bertahap karena anak ini kan Hana mukum langsung dengan bahasa tanya kan.
0: Betul ya
1: tapi, Kak. Tapi itu tak boleh ni. Karena ada mana ini apa mukuk binatang sifat hidung kan.
0: Betul.
1: Yang lanjutnya yang termasuk akhlak si adab kan.
0: Betul ya adab angka.
1: Betul anak gua pipa si gida apa itu memang.
0: Betul. Kak Yana pegas.
1: Jadi dari banyak puno. Karena anak ini peniru ulung
0: gitu. Betul.
1: Contoh yang paling
0: bagah,
1: ahli.
0: Bagah tak tak contoh kan?
1: Yang di dan dah tapi bapak HP kan tak tahu apa HP-nya itu. Tolonglah rumah tangga urung si itu.
0: Mula-mula.
1: Nah, bapak HP. Mak dua plus bukti main TikTok, WA, FB, Instagram kan? Mempanyain mah cerita bandalaran itu ikut aja. Mama aja main HP. Tentahan adab
0: sih. Betul ya Kak.
1: Jadi tadi contoh nak sembahyang. Tanya kata sembahyang sih. Jadi dia tahu mak tu sembahyang. Ya dan sembahyang. Punya mak okey lah nak hal-hal wate yang ngajin sembahyang dah.
0: Betul.
1: Jadi tak perlu nak anak mulai senang bek lalu tajuk anak bantu kita tajuk anak buat apa. No, siapa? Tapi anak tak tepuk anak yang naik jap ni hamba rumah tengku.
0: Ya. Ada sebagian mitnah Kak? Nah.
1: Ya, sampai tak perlu mentang. Nah, anak yang tajuk di Quran, ikra, padu melalui kata ikra kan?
0: Nah, pergi tanya-tanya enggak?
1: Nanya-tanya yang buat tengku. Pun tadi anak lo padu uro naik jap, anak lo padu malam naik jap ni malam. Anak lupa apa nampu. Anak menaik jap, mak ini apa mak pilih keluar pergi.
0: Betul.
1: Jadi tak ada kesalahan tu. Karena didikan anak yang diterimanya dari orang itu kau boleh.
0: Pempunnya, Kak, betul.
1: Sama cik lagi mak bunuh yang Hana open mungkin dari nek si anak cik yang Hana open mak ni.
0: Iya.
1: Jadi turun-temurun lagi yang bangai, betul bangai anak lah, anak kau bangai tu colam tu
0: benar. Betul ya, dia Kak Yana.
1: Tapi aci tanya mesti jut sepek satu, jut lah ini agama baca satu, tentu tak perlu nak dan akhirnya anak yang tak embarayuknya memang betul-betul anak hasil didikan tanya.
0: Masya Allah. Betul
1: ya Kak Yana. Kenapa? dari ubit bunuh Galita Bruno, mm-hmm. dia akan nasabah filter jadi ni. Saringan untuk disaring mahu saji tahnya enggak, tahnya hanagat. Mm-hmm. Oh, menyapu kubut, nyoh hanagat, nyoh hasil di nyawanan. Jadi ada tinggi di mengan yang anu umit di luar dengan sekolah ataupun pak-pak yang mengan yang kira-kira hanagat akhlak atau hana topan. Mm-hmm. Dia akan dijauhi yang anu lagi.
0: Oh, mepum.
1: Karena dia hana seimbang, hana bertentangan lah. Karena dia pernah di rumah, dat gitu, nah topan hantur lemak di. Itu pun ngon di yang kah-kah ke sipak-sipak bahasa Arab babah macam tu kan bahasa kebun binatang yang hai mengambil tu kan karena bertentangan dengan sifat dengan hepat dengan kepunyaan dosanya harakat
0: betul-betul kita jadi setuju
1: anak menyenata puno dia akan nasaringan cobalah karena kayak anak kali coba dan anak tak pantau yang so di mengon
0: betul-betul pantau
1: abang puno abang memancing benda sama kawan-kawan. Siapa kawan-kawannya? Si Pulan, anak Pulan. Coba kirim fotonya. Jadi ada napu-pu jadi anaknya nanti yang akan dilaporkan karena ejak padung roh anda.
0: Ya ya ya betul. Jadi danyo sampai detail ngengonji pi harus cepat danyo.
1: Anak bantu pun tuh anak muka bawa saja anaknya sampai penyabu.
0: Oh betul kayak anak pegang.
1: Ataupun anak senang cimeng.
0: Cimeng.
1: Anak tanya kan tanya anak kata pun pakai dua pun dikubut jadi.
0: Betul.
1: Tiga dua gay rasa tanya. Bagai rasa menghitung gay kancil. Jadi sebelum masuk dalam bariknya terbatasi tak tembok.
0: Betul kak Yana. Begak batasan.
1: Anaknya gay okay berteman. Tapi dengan yang nagat secara perlahan tak tarik entah.
0: Betul ya kak.
1: Jangan ke situ nak, jangan dekat ke situ. Dia ditangkap, abang enggak. Nanti abang-abang juga ditarik.
0: Bina sehat yang enggak.
1: Bantu sedih, abang kadi drop. Kak Ena punya langsung menyakadi drop. Walaupun abang enggak isap, dan bisa jadi dengan ibu panjang aja udah, bunda hanapan kok urus-urusnya. Nah, jadi tak pernah aja kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi itu.
0: Ke depan, betul-betul. Baik, luar biasa.
1: Jadi menyanyi nafaringannya yang insya Allah.
0: Nah,
1: insya Allah dia akan pilah-pilah lah ceritanya. Jep di pagu bawa saji. Tengah yang jep dalam pagu yang di luar pagu.
0: Betul. Lagi Kak Yana apakah betul? Setuju loh Kak Yana.
1: Jadi seperti itu.
0: Pelajaran
1: dia dari mak lagi kan. Sampai anak tu saya nak juga lagi. Karena apa? Saya nak kalau rasa draw ke dia bawa saja apa yang diperintah oleh mak saya nak buat.
0: Good. Good. Tanya
1: orang. Buat untuk diri sendiri. Ya. Tak turun cik walaupun cik pro. Tapi saya nak tetap lagi cerita yang perlu mentah daripada rasa dunia satu pun.
0: Betul. Betul.
1: Perlu mentah dia dengar lain. Tak kalau pingra ke.
0: Betul.
1: Ataupun anak tahu macam oh tidak ditangka ganda.
0: Good kaya nak.
1: Jadi seperti itu saja.
0: Luar biasa. Tak
1: anak yang nak cik ngetak anak. Tak ingat je tu. Oh.
0: Dia siap berapa. Hana duduk leh dia hana popok ni
1: kan. Ah, mana dia pun ada belum dah abdal dia kena dia. Kan. Dia tak ada lah berarti tanya oh napa hune
0: ya. Oh, betul. Jadi bijak-bijak lah.
1: Ya. Karena tanya ni contoh untuk anak tanya.
0: Get kaya.
1: Tanya lagi yang prok pasti ngah banji trek. Dengan gentar kan mama aja kayak gitu eh.
0: Get kaya nak luar biasa.
1: Jadilah contoh yang baik untuk anak. Bajak didik anak. Tak salah anak. Anaknya akan ditimang dari tanya, kan ditimang dari luar.
0: Betul ya kak. Baik, luar biasa.
1: Oke, gitu aja jadi.
0: Terima kasih ya kak, masya Allah.
1: Kakak Yana. Jangan tak pegang tentang anaknya panjang.
0: Betul ya kak. Habis pokoknya kak.
1: Habis. Harus sabar.
0: Berarti satu saat
1: tadu. Tadu. Cara garis besar untuk sampai ke di tengah hurau.
0: Enggak. Kak Yana perlu tadu dua untuk cerita masalah anak anda.
1: Oh, so ingin ikut adik-adik Yana untuk pengalaman ke depan yuk kita mengenai.
0: Ya betul Kak Yana.
1: Buat dua tok dan cuci.
0: Oh banyak cuci. Jadi luar biasa.
1: Okey deh.
0: Kak Yana nak dengar lagu dari So kira-kira?
1: Bergek kan dek?
0: Bergek kau lama kak.
1: Menyelam bergeknya jujur tuba tu,
0: tuba.
1: Aduh, apa ya?
0: Tubalam Gayung.
1: Racun Lam Cawan.
0: Tubalam
1: Gayung bisa kan?
0: Racun Lam Cawan ya?
1: Oke, salam pun tak kembali sini. Semoga sehat, semoga berkah, umur berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi ibu yang baik untuk mendidik anak-anak yang masa depan yang baik.
0: Masya Allah. Ya? Terima kasih ya Kak.
1: Karena Dili adalah contoh bagi anak-anak.
0: Ya? Siap. Kasih ya Kak.
1: Ulangan ke Dek Ting, ke Dek Mas, ke Kak Eli, ke Bang Amir Bok Jaria, cantik. Kita tengah baru sini Cik Mun dan teman-teman.
0: Ya, terima kasih Kak Ayana.
1: Sama-sama Dili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Dia tak pengalaman yang Kak Juli dropnya. Wah, ada Kak Ayana. Pak Syafi'i, baiklah siapa dah terima di Put 7055. Bah, kalian dah terima Ron. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi
2: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Dili?
2: Wan.
0: Kiban haba Pak Basri.
2: Ya, bagat Juli.
0: Alhamdulillah. Kiban benar Pak Rusli nyo tentang anak-anak lawin oh akhlak memang luar biasa. Kami nim dak.
2: Yang pertama amin kita nyonyo Juli yang pertama tayon tapi pendidikan di rumah le guru. Sama guru yang pertama urang si rumah.
0: Masya Allah.
2: Ya. Jadi wali tak pernah di rumah oleh dandangnya dan nama tak bu dah beramnya bengahnya baru tajuk bagore badai abah pasan trennya baru di nak akhlak dan nam di yang gerti bagi kenanya
0: tanya
2: menyahana tajuk buat pendidikan di kula pitan ya buat nyahana nyan aja kebuat dan tanya pengaruh lingkungannya tinggal cukup berat Juli
0: betul pengaruh
2: nah pernah ban itu di luar karena gamengon ni kajunya jojo yang hana tak ingin kali dah yang yang dirasakan Juli
0: betul.
2: Nah, jadi tanya yang ini benar ada boleh kolom kan?
0: Ada.
2: Bukan, mungkin nak urunan tuha menteri. Tanya dah lewat ke urunnya yang adabnya sopan ban. Tanya saja harus tabu mungkuk kan badan kan? Yang tak cukup jadi harus baca be saja. Kamu maju ke urun tuhanya, sana sopan, sana ada
0: bukan? Betul. Ya. Luar biasanya. Jadi memang didikan yang perempuan urun tuha di rumahnya.
2: Yang guru pertama urun tuha lah rumah lepan. Masya Allah. Hana tam bimbing ke dawati di rumah. Ani ani wajah hana itu pula punya ke panena dingomnya. Nah cik urun ngampung long itulah Juli kan. Bajai kampung kaya salantai. Itu itulah kaya tabuk hana itu memang itu bajai gula salantai itu bajai kampung.
0: Ya,
2: iya. Dan munan sih jabat dan yang sih tak betul dia kontrol dan tiga go.
0: Betul.
2: Nah, nengi Anjuli.
0: Gak luar biasa, masya Allah. Terima kasih Pak Basri.
2: Dia mantas Juli.
0: Jen, lagu dari so kira-kira nak dengar Sabah yo?
2: Yo, si Putra Sabah. Oh, kali. Yo mantas. Real Doni mantas.
0: Real Doni.
2: Judul berangkap ke judul di Sabah?
0: Baik judul berangkap apa?
2: Judul, Sanjuli dua nama salah. Kagak bajuli balung kagak sih. Kaji bajuli kal balung kaji sih.
0: Betul. Ya betul yo. Maksudnya hana apa pun tu.
2: Betul bajuli. Ana ni yang nak salah dia.
0: Je, terima kasih. Jadi don ucotok dari merindu je.
2: Iban?
0: Merindu judul ni.
2: Iya. Berang apa? Kagak bajuli balung kaji.
0: Je, terima kasih. Salam.
2: Salam pun kuro Juli bahasa tapi mudah si payung mong Juli.
0: Amin ya Allah.
2: Ah, mari yang nalam baru cianyo. Nian Cik Man, Kak Eli, Kak Yati, Cik Ni, Amir Mamun, Pak Syafi'i, nian Kak Nur di pulau, nian tolong
0: Mandu-mandu. Ayah Abi, ayah Mama Mandu-mandu
2: ya. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa masukan kita. Baiklah si Abah untuk nomor seseorang yang tidak Hana sebut. Baiklah si Abah dah dengar lagu dari Bergek, Racun Lam Cawan, menurut kaki laki-laki Kak Yana. Selamat dengar, Warilun.

0: Alun yang matang setia di frekuensi 88.6 MHz langsung tak sapa sesi keneluh nyoba. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo?
1: Dengan Bang Ihsan enggak?
0: Bang Ihsan ya. Salam kenal ya. Bang Ihsan ban Mbak Sang perdana dengan Juli ya?
1: Baru kedua.
0: Kedua ya. Masyaallah ya. Baik, terima kasih. Gimana pendapat Bang Ihsan no yang nadi padang tijinyo masalah tentang sopan santun anak yang kamu mulai berkurang ya?
1: Iya. Sama lagi kenapa dengan kayak anak pegang mana kali dia?
0: Kejut.
1: Karena memang anaknya kan punya orang tua.
0: Betul.
1: Kan yang berhak untuk mendidiknya kan orang tua sekalian. Ya?
0: Runci tanya oleh pun
1: ya. Runci sesuai dengan bukan dalam hala. Dia ayu halal dan amanu ku angku sakung wa alikum nara.
0: Artinya?
1: Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada aku neraka.
0: Masya Allah.
1: Kalau sekali kan drone yo kali ini. Artinya
0: keluarga.
1: Ya, drone yang beri segolong jid ke urung si. Berkali ini ilmu tanya dengan segala macam ilmu khusus ya akhlak ya. Jid segolong na jid ke urung si. Tanya, kan polisi dia kan aneh.
0: Iya.
1: Kemudian adanya tumbuh dewasa, terima ilmu yang ceritanya. Kemudian katamah berkali roh tanya dengan ilmu-ilmu untuk mandidi anu tanya tadi.
0: Kedepannya,
1: kan? Kedepan. Karena memang apabila tanya sendiri hana ilmu agama akhlak sebagainya, iban cara tanya didi anu, ya kan?
0: Iya betul.
1: Ya anak yang tersalahkan, menyalahkan HP, menyalahkan orang lain, padahal tanya sendiri.
0: Salah tanya
1: tanya dia hana mampu untuk mendidik, ya kan?
0: Hana bekal dan juga wanak min,
1: ha? Iya, jadi si golong tanya di korupsi atau memang kajian korupsi, no? Mari sama-sama tanya berkali roleh untuk ilmu, ya kan? Khususnya ilmu akhlak dengan kesantunnya, ilmu terpuji, ilmu terpuji, ya kan? Kalian terterapkan kepada keluarga tanya di sekali, kemudian baru ke masyarakat.
0: Masya Allah.
1: Jadi kan tanya kan akhlak anak ini sering terdengar karena hati ya, memang tidak selakan ya, tapi hati kan yang berat yang masjid
0: berarti
1: yang masjid kemudian arahkan tugas terima wati lagi kan itu bisa kemudian bimbing sudah yang kedontonan sudah kedudunan ya kan
0: betul
1: sampai kan dari yang lain imam tadi sekarang kitab ya ayuh awalar kak ayuh anak tu kan kitab untuk ini akhlak di masa nasional kemudian ya insyaAllah nanti sama-sama ada dengan Pak Ustaz ya
0: ya dialog MPU untuk Bek Tua berikut berpartisipasi tu Bang Ihsan bah?
1: Ya kak misalnya yang tua teh ya
0: ya
1: kalau kepada dulu-dulu teh cucu teh kak
0: cucu teh ya terima kasih Bang Ihsan luar biasa
1: ya kak ini sama-sama
0: lagu dari So Kira-kira nek dengan siapa?
1: Lagu bila tengah apa kan hana dengan lagu tanya
0: oh binan ya masya Allah jik terima kasih
1: ya,
0: ikut mantan
1: mungkin nak ya contoh nak orang lain pilihan lagu gak
0: jik terima kasih Bang Ihsan
1: ya salim belum proses Kak Yana ke Kak Hayati Kak Eli Kak Jariah ke Iman Pak Wasi juga ya
0: good.
1: Dan ke Bandung Wadi Perupi Undum selamat mendengarkan
0: terima kasih Pak Ihsan
1: ya terus ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ihsan pasti ustad deh kali ya. Salah tahu jadi ya. Kembali terima di 886. Nah Bang Radit, halo assalamualaikum Bang Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaili.
0: Masya Allah. Kiban sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat Romeo.
0: Iya alhamdulillah ya. Pak Radit ini merupakan penelpon yang terakhir loh karena mengingat saya ada ke nyan bah untuk
2: dialog
0: ke prepare-preparenya. Jadi kiban mendapat Pak Bang Radit no tentang masalah akhlak anak yang kabar kurang.
2: Oh nyan menawajikan. Karena mengurangi akhlak anak ini adalah itu penyebabnya tanpa didikan orang tua.
0: Iya, urang cik lomnya telah.
2: Iya. Karena urang ciknya, didinya lagi. Oh, kan wajib tengku gubernur yang wajib katanya. Mang kadang tanya, mungkin kadang nah yang kurung mukum saja ulah padengku.
0: Jen.
2: Maka ke tapi segala mentajuk batung kuat terhubung guna tadi dikeroleh lagi Bang Masri Pegawano.
0: Betul. Nah, didikan kedroleh.
2: Jadi lagi Baisan Pegawano.
0: Nah,
2: lagi Gureh Pegawano.
0: Oh, Gureh kan?
2: Haji tak pasalah HP tertukar. Hei, karena di HP yang pi tanya yang belau.
0: Get.
2: Yang belau HP tanya. Peng tanya. Hanya mungkin tak pasalah HP tertukar. Yang betul dibagi berarti wate anu tanya kaya satu gror.
0: Iya wate.
2: Wate juga jaga. Maka jaga wate.
0: Get.
2: Dan wate maka robot. Harus kesetrap ini tak boleh. Baik buat kadang iya iya han-han ni kan.
0: Betul.
2: Anjur mana ni.
0: Good.
2: Jadi maka je ada orang awal yang kerja waktu di saat di jabut. Gak tak peduli kan. Kadang-kadang nyati uroh anak di ibut gitu pun kaya.
0: Awai jaman
2: awai. Maka je tu mati. Mati. Maka je tu mati. Karena cara gede di. Mau kita nyanyi kan. Kata pemanja.
0: Betul.
2: Ini adik enggak bisa ngajar ini mama karena adik lagi sakit. Boleh mana aja ke gitu. Lagi apa Roy?
0: Main bola aja.
2: Main bola aja sama sakit. Tanya. Karena ini kamu mana menan buat ijak Roy. Han ni Roy makanya WTK. Kita aja tinggal kara yuk. Jadi tanya mana itu itu yang mana?
0: Yang mana?
2: Ini ada tahu sih, no ini yang dia kan?
0: Iya, betul.
2: Makan, nak apa kalau dalam panina, ni roh si dengan roh, yang itu dengan roh, yang ini yang itu bukan itu jopo yang berbeda itu. Kamu ada apa kalau kalian? Kamu ada apa kalau kalian sama kau?
0: Iya.
2: Anak-anak guna kan?
0: Iya betulnya.
2: Hanya bangga, anak tengok. Buat bak buat bro.
0: Enggak betul. Makanya
2: harus tadi kita ya supaya mangat nak lah.
0: Betul enggak. Terima kasih Pak Radit.
2: Sama-sama. Karena yang jadi bukan banyak wate. Wate mau hanya mungkin kali ya. Karena kada lagi kamu. Belum kau mati lampu ini awak.
0: Oh mati lampu. Masya Allah. Ini kau tapi nyokap Pak Radit kan untuk ikut berpartisipasi bah dalam program dialog. Ya, terima kasih. Lagu dari Sok Kira-Kira.
2: Hah? Tadi nggak tema Lena kan?
0: Tema tentang hana jojo cie, tema tentangnya tentang penguat akhlak generasi muda.
2: Oh jee. Ingin apa tanya? Tanya yang tabuh.
0: Jee. Jadi Pak Radit nak dengar lagu dari Sole kira-kira tabuh segolong datuk.
2: Lagu kah? Menyena daripada nyaman tang lah.
0: Jee.
2: Pegunan. Alah. Ini buta matang lumpuh minah matang kena nyo lagu anarodiki kena tiba-tiba api ka mutamang ah.
0: Mobil nan eh. Lumpuh apa?
2: Lumpuh minah matang buta ayu.
0: Lumpuh aminah. Lumpuh aminah jadi so nyan.
2: Husni Aluna.
0: Luna.
2: Husni Almuna.
0: Husni Almuna. Jek. Salam.
2: Yang pertama telefon ke Kayu Lila kata dia. Ya.
0: Terima kasih.
2: Olehnya ke Guretan nanya. Guretan tapi.
0: Amin. Oh gure batinya.
2: Hai, kamu gure mohon karena mana? Ibu ada gurenya. Dan mesti cakap bawa balik duit. Mesti contoh mana bukan? Kayu Lila naibi petuah ke kamu adalah sebuah ilmu mahaba yang uji kemudah yang jika manfaat bagi lu, bagi kamu. Dan payah gure.
0: Oh bintan, masya Allah.
2: Tapi haba yang kebaikan itu baik Kayu Lila. Nyo bertanya hodip nyo adalah semua nyo mesti menawam. Yang gagal di benda zatnya payah gure. Opa cakap kepada anak putih, ibu putih lekai ini, apa yang itu lainnya menampak mai.
0: Jujur.
2: Dah ni mana? Ada nama Hai kan? Mana gure? Babro orang gure.
0: Gak. Baik, terima kasih ya Pak Radit.
2: Ya, ke Bang Masri. Kaya nak juga, no. Tapi ke mana?
0: Jujur, terima kasih.
2: Sama-sama, Ayuli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa gure-gure lun kali nyom tamong ya. Bahas tentang sempat satu anak yang kak mulai minim ya. Terima kasih. Kembali tanya dengan lagu yang kak lulun persiapkan Habunogila Kele Baradit ya, Husni Almuna dengan Lumpo Aminah.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa puin. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Oke, baik Warilun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya. Terima kasih untuk kebersamaan Warilun yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Sirebo. Dan dimana di pukul 11 untuk berikut ya, kita ada program yang namanya Dialog ya, Dialog MPU nih ya, yang biasanya atau Dialog Interaktif Petua MPU Banda Aceh. Di hari ini juga kita mengangkat tema tentang penguatan akhlak generasi muda. Nah, untuk Warilun yang mau ikut berpartisipasi nanti boleh ya, langsung aja nanti WhatsApp di maksudnya SMS di 0811 6713886, atau juga nanti boleh langsung aja di 0651 47055. Nanti juga akan mengisi acara bersama Tengku Rusli Daud SHIMAG ya. Sembari kita menanti beliau ya, sedang prepare-prepare, kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah saya pilihkan, Gasih Sayang Karena Allah.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa,
1: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun, dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz. Kembali kita dalam program dialog interaktif Petua MPU Banda Aceh, ya. Dan di hari ini kita juga mengangkat tema tentang penguatan akhlak generasi muda yang akan mengisi kegiatan ini juga bersama Tengku Rusli Daud, SHIMAG, selaku anggota MPU, dan beliau juga sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Langsung aja kita sapa beliau yang saat ini juga sudah berada di depan saya. Halo, assalamualaikum nih Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, ini saya panggil Tengku Rusli, Ustadz Rusli atau gimana ya?
2: Terserah, bebas.
0: Bebas ya, Masya Allah, baik, terima kasih.
2: Apapun boleh dipanggil, yang penting orangnya.
0: Orangnya ya, lebih akrab saya panggil Ustadz aja ya.
2: Boleh.
0: Baik, Ustadz, ini kan tentang akhlak ya, generasi muda ini luar biasa. Kalau kita berbicara tentang akhlak ini, Warihlun semuanya, ya, di mana generasi muda itu kan penerus nih, penerus bangsa, penerus waris kita gitu ya. Oleh karena itu, selain memiliki ilmu dan keterampilan, generasi muda juga harus memiliki akhlak yang baik ya, yang tentunya bisa menghadapi berbagai tantangan zaman. Nah, ini luar biasa nih, karena sudah ada pakar di Pro 4 RRI Banda Aceh bersama Tengku Rusli. Beliau juga akan membahas dan mengupas tentang masalah akhlak ini tentunya. Dan untuk informasi juga, untuk Warihlun juga bisa langsung ikut berpartisipasi nanti di 0651 47055, atau boleh langsung chat di channel YouTube RRI Banda Aceh ya. Baik, Ustadz, kalau boleh tahu nih ya.
2: Yes.
0: Kita kan garis besarnya dulu. Akhlak itu apa sih sebenarnya, Ustadz?
2: Yeah.
0: Sering orang mengatakan akhlaknya baik, akhlaknya jelek gitu ya. Kalau bisa didefinisi, akhlak itu apa nih, Ustadz?
2: Ya, terima kasih. Siapa tadi?
0: Juli ini, Ustadz.
2: Juli ya. Ya, terima kasih Juli untuk bertanya tadi tentang akhlak.
0: Iya, benar.
2: Ya, akhlak itu adalah karakter,
0: karakter
2: ataupun budi pekerti sesuatu yang ada pada seseorang. Nah, makanya itu boleh jadi baik dan boleh jadi tidak. Sebenarnya akhlak itu dia identik kepada yang baik sebenarnya. Jadi sebagaimana itu dia, kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, innama bu'istu liutamima makarim al-akhlak. Jadi aku ini dikirimkan ke dunia ini oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi esensi penunjukan Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan akhlak. Nah, kita pahami di sini begitu urgennya tentang akhlak. Dan kalau sudah akhlaknya baik, memang semuanya baik itu. Nah, kalau akhlaknya belum baik, ya semuanya tidak baik. Ya. Makanya hadis itu tidak menunjukkan, tidak mengatakan, tidak berkata Rasulullah bahwa aku diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk puasa atau sebagainya dalam ibadat atau meninggalkan maksiat. Tetapi kalimat yang pertama bicara akhlak. Nah, akhlak itu bagaimana kita berinteraksi sebaik-baiknya, baik dengan khalek sebagai pencipta kita, hubungan vertikal kita dengan Allah, maupun kita berinteraksi sesama makhluk. Jadi hubungan horizontal kita sesama makhluk. Ada dua dimensi berbicara akhlak, dimensi dengan Allah dan dimensi dengan makhluk. Nah, di sini Rasul menitik beratkan kepada kita bagaimana kita memperbaiki akhlak. Dan orang sebagaimana Juli katakan tadi, bahwa orang familiar kalimat itu di mulutnya tentang akhlak-akhlak, tetapi implementasinya ini yang enggak ada.
0: Benar.
2: Makanya kita itu berbicara bukan hanya di mulut doang. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang di mulut, yang kita narasi dengan mulut itu, kita juga menarasikannya dengan anggota kita. Dan inilah hakikatnya kita beragama. Bukan hanya di mulut, kan? Bukan hanya di hati, pengakuan kita dengan lidah. Pengakuan kita dengan hati, ucapan kita dengan lidah, tapi ada yang ketiga, yaitu af'alul jawareh, af'alun bil arkan. Kita mengerjakan dengan anggota. Nah, kita implementasikan dengan kaki kita, bagaimana kaki kita mengajak ke masjid, bagaimana tangan kita melakukan sholat, bagaimana tangan kita membantu orang lain, bagaimana mulut kita berzikir bukan hanya apa gunjing-gunjing ngupat-ngupat kan ngerumpi orang lain. Nah, ini, khususnya kepada kaum wanita nih ya. Ini, bukan kita memarginalkan wanita. Tapi itulah kadang-kadang kita malah mengatakan kalau dalam bahasa Aceh, hai nyokan mupat beh. Nah, tengah ada mupat, bukan mupat. Jadi kita sedang ngerumpi malah membantah ini bukan ngerumpi. Jadi inilah fenomena-fenomena yang terjadi dalam berbicara tentang akhlak. Memang mudah kita ucapkan dengan lidah akhlak itu, tetapi kita mengimplementasikan yang sulit. Nah, ke depan kita dan juga kita acara-acara begini, untuk apa kita ikut acara begini? Malah Juli, kami sering mengatakan kepada majelis-majelis ta'lim, nah, sebenarnya orientasi kita hadir di majelis ta'lim ini bukan untuk kita menambah ilmu, bukan kita untuk menjadi alim, nah, bukan itu sebenarnya. Kadang-kadang kita sudah berilmu, tetapi penyadaran, menyadarkan diri kita ini agar yang pertama kita meyakini kita belum berilmu dan juga belum beramal. Jadi kesadaran itu yang sulit. Kalau sekedar tahu, banyak orang yang tahu. Banyak orang tahu, tetapi ketahuannya yang ada di dalam hatinya itu bagaimana dia menarasikan dengan anggota. Misalnya orang wajib salat. Siapa orang Aceh yang gak tahu wajib salat? Gak ada. Semuanya tahu wajib salat. Coba buat survei. Kalau di kampung itu ada 1000 orang penduduk, berapa orang yang salat full 5 waktu? Mungkin gak sampai 50%. Ini kenapa? Di mana benang merahnya ini? Inilah kesadaran kita. Dan siapa yang tidak tahu bahwa ghibah itu, menguncing itu, mengupah itu haram. Semua kita tahu. Tetapi kenapa banyak orang juga yang melakukan? Malah sebagaimana kita katakan tadi, nyokan mengupat ini.
0: Oke, Ustaz, tunggu sebentar, kita terima penelpon yang
2: sudah seru nih.
0: Baik, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Muhammad Radit di Pidijaya.
0: Muhammad Radit, ya, baik.
2: Jauh banget ya.
0: Bang Radit, mungkin langsung aja pertanyaan bersama Ustaz Rusli nih.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amin Ustaz, dalam keadaan sehat selalu.
2: Amin, amin, wa iyak.
3: Selamatkan ya Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Amin.
3: Pertanyaan iya buat Aceh itu Ustaz.
2: Iya, tanya orang Aceh.
0: Baik.
3: Kadang nauri muna Ustaz. Tiba pegah-pegah apa tak pegah tu, memang tak pegah mengikut orang. Hai pakan le jih lagi nyan. Itu lagi mana, hai pakan tu Yuli mana. Jadi naur mantah, nyumpama je naur mantah lah kawan. Saya hana nyan pun pegah ke Yuli rak likut. Yang kena upat.
0: Upat.
3: Tapi demi kebaikan kananya nata dengar kerau. Najib wate merepak na orang ke mana? Ke niku. Pakan Yuli lagi kan. Jadi de pegah terbagok. Le menya salah muka jalan ke nya muka ka na dosa. Muka ba sana. Kalau yang pegah menya nama tak ke gopro ada muka kan dosa aja dosa.
2: Betul.
3: Aman yang na orang ke nya takkan muka kan hana dosa.
2: Ya.
3: Yang hana masalah menyalah nya salah muka je lembaga. Ada ikut kau lembaga ayu.
2: Bumagami urang. Bumagam.
3: Wari-wari. Kamu kipan kun muka kipan yang kun kun ikut.
2: Ya.
3: Jadi kipan itu memang nya takkan muka atau nah yang sebagian jid atau memang hanjir sama sekali.
2: Ya.
0: Baik, luar biasa.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Radit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Bang Radit yang ngadi PD Jaya ya. Nah, kita ini Ustaz.
2: Ya, terima kasih Tengku Radik ya. Terima kasih yang tak lambung di PD. Semoga PD berjerah insyaallah.
0: Amin ya Allah.
2: Jadi ini kita mengalir aja ya, mengalir aja ya pertanyaan ya.
0: Baik.
2: Ya itu Ya, pertanyaan sebagaimana yang ditanyakan oleh Tengku Radik tadi itu, ya mana kemana masuknya ya? Ya, apakah itu ngupat atau bukan? Ya, untuk kita melihat itu menjelaskan dia itu masuk ke kelompok mana, Tengku Radik, kita melihat dulu definisinya. Kan al-hukmu ala syai'i far'un antal sawrihi, ya, itu mengklaim sesuatu itu cabang daripada mengenal sesuatu. Nah, apa itu definisi ghibah? Ghibah itu kita melihat ulama mendefinisikan, mentarikhkan zikru akhika bima yukrahu. Jadi kita mengatakan kepada teman kita dengan sesuatu yang dia benci. Kalau dia dengar itu, dia marah.
0: Sakit hati.
2: Nah, sakit hati. Nah, apakah di depan atau di belakang itu termasuk dalam ngupan? Oh, di depan ngupat juga, di belakang itu lebih lagi. Apalagi kita misalnya ada orang itu lewat, ya memang pencuri, dia viral dia di kampung kita itu, dia pencuri. Lewat dia di tengah jalan, kita lagi duduk minum kopi, kita bilang kepada teman kita, oh tengok itu pencuri, yang pencuri jian barau balik cua dalung dong, yang kuradik. Jadi ya memangnya pencuri, betul dia itu pencuri memang. Orang sudah mengklaim, tahu dia, sudah viral dia itu pencuri. Nah, itu ngupat juga, kenapa? Kalau dia mendengar itu, dia akan marah, walaupun betul dia itu pencuri. Nah, lalu agama kita bagaimana membentuk pola supaya itu orang bisa jauh dari dia dan dia tidak berbuat lagi. Agama kita ada mengatur SOP bagaimana ad-dinun nasiha, agama itu saling menasihati. Inilah tugas tungku imum, tungku kusik di kampung tu haput geheui an kuradik geheui. Hai, nggak tahu nurja ele, nggak tahu, tidak cemcua. Nah, jadi coba kita nasihat wajadilhum bila tiya asan, coba kita benar memberi nasihat kepada dengan yang baik-baik. Jadi kesimpulannya apa yang Tengku Radik tanya tadi, bahwa yang tetek itu mengelupat si behiku behlikut ada nama tadi definisinya zikru akhika bima yukrahu, yaitu kita mengatakan kepada orang lain kalau dia dengar itu dia akan marah walau dia tidak dengar. Hanami dengar Piki Banjaran Tengku Radik yang tetap itu adalah upat.
0: Upat ya. Nah, Tengku Radik ini luar biasa penjelasannya yang tadi ya. Jadi tetap upat walaupun dari depan, walaupun dari belakang, karena kita punya SOP juga tadi seperti Tengku katakan tadi. Baik, kita terima penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Ruslan di Penayung.
0: Ruslan, baik, silakan pertanyaannya untuk Ustaz Rusli.
4: Sebelumnya, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Temanya apa? Nah, ini sebelum Ustaz ini kebetulan baru
0: kenal. Temanya ya. Temanya tentang penguatan akhlak generasi muda nih Ustaz.
4: Iya.
0: Baik.
4: Ini pertanyaan saya ini apa memang bisa ini apa merangkum ini ke seluruhnya walaupun yang apa? Jadi tema yang di yang diangkat.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini gitu.
4: Bisa ya Ustaz ya?
0: Boleh.
4: Ini dalam hal ini saya bertanya Ustaz, bagaimana apa namanya mana ya ini nggak jelasnya. Kita menyampaikan sesuatu hal kepada orang ya. Ya, yang namanya manusia ini kan apa namanya? Ada plus ada minusnya Ustaz, itu sudah pasti Ustaz ya, sudah hukumnya manusia ya.
2: Hukumnya manusia.
4: Ini kalau kita menyampaikan kepada seseorang itu apa namanya? Misalnya antara saya dengan si B, nah itu kan Dani ya, padahal sahabat dekat kan?
0: Sahabat dekat, baik.
4: Demikian juga ini sebaliknya antara si B dengan saya. Jadi ketika ada si C mau dekat sama si B, itu kita bilang apa bagaimana ini yang sebenarnya kondisi si B. Ya, sebenarnya mereka tidak saling kenal. Nah, demikian juga sebaliknya. Antara si D dengan si C, dengan si B saya apa udah jadi teman ini mereka. Nah, sementara si C belum kenal siapa siapa ini saya. Kemudian antara si C dengan si B mengatakan kepada si D bagaimana kondisi saya yang sebenarnya dalam hal ini tentang ini apa namanya akhlak. Pasti di situ dari si B ini apa namanya banyak ada plus minusnya, demikian juga ada plus minusnya. Nah, kemudian pihak yang ketiga ini kemudian apa dia menilai berarti saya dengan si B ini ada banyak minusnya daripada plusnya. Dengan demikian akan terjadilah sedikit kerenggangan. Memang sebelumnya agak apa namanya agak mau dekat. Dia di pihak yang ketiga ini menilai maksudnya orang ini apa namanya pihak ini banyak
0: terjadi ya.
4: Minusnya dari plusnya akhirnya menjadi ini kerenggangan lah di antaranya. Di antara kedua pihak ini. Nah, dalam dengan cara seperti ini apakah kita mana selaku ini pihak yang lebih yang sudah lebih kenal dengan pihak yang kedua ini sebenarnya kita menyampaikan kepada pihak yang ketiga yang sebenarnya apakah bisa mengakibatkan kita berdosa Ustaz? Yang awalnya kita apa yang seharusnya mereka sudah menjadi dekat dengan kita menyampaikan keadaan si apa pihak yang kedua ini yang sebenarnya menjadi tidak dekat ataupun misalnya menjadi ini renggang. Hanya itu saja Ustaz. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Usran yang ada di kepesan Penayung nih ya. Ini luar biasa pertanyaannya nih. Ada dua pertamanya, teman si A dan si B, dan ada tiba-tiba datang teman lain ini ya. Ada yang satu lebih banyak mencerita kejelekannya mungkin ya. Jadi sampai renggang persahabatan mereka ini, gimana nih tanggapan dari Ustadz Rusli sendiri nih? Dan cocoknya bagusnya seperti apa kita sampaikan untuk si C ini yang baru datang dalam kawanan mereka ini, dalam pertemanan mereka ini, biar mereka juga kompak sama-sama saling mengerti gitu Ustaz.
2: Ya, terima kasih Tengku Gufran. Nah, Gufran dari Penayung. Jadi itu Tengku Gufran boleh hadir ke setiap malam Sabtu itu ke Masjid Penayung Al-Mutakin ya. Kita malam Sabtu itu dari Maghrib sampai Isya ada memberikan pengajian di situ. Dan di situ juga boleh bertanya ya. Ada di situ di Masjid Al-Mutakin Penayung. Nah, apa yang Tengku Gufran tanya ini memang banyak fenomena terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia sekarang ini banyak dalam seluruh ya komunitas lah. Dan di sini terjadinya membuka aib orang, di menjelek-jelekkan orang. Menjelek-jelekkan orang kenapa? Tentu ada tujuannya. Apakah tujuannya itu dalam orientasi kepada harta atau sebagainya. Nah, ini ialah yang dilarang, termasuk yang dilarang dalam agama kita. Kita semuanya sebagaimana yang Ufran bilang tadi, kita ada plus minus, malah lebih kepada minusnya. Karena kita yakini bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa. Dan kalau ada yang mengatakan dia itu tidak berdosa, dia sudah dianggap bukan manusia itu. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa tidak berdosa, saya waliullah tidak berdosa, itu bukan manusia. Ada berdosa karena Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah yang melakukan taubat. Nah, di sini kita juga mengklaim kadang seseorang itu yang sudah mengerjakan dosa sudah kita ini kita apa kita maki-maki kadang. Kita cap dia sebagai manusia yang begini begitu macam. Kalau bahasa kita ini bagian denak-denak kan. Nah, ini ya. Ini yang parah nih. Nah, enggak belum itu. Allah mengatakan bahwa orang yang berdosa itu jadi baik. Khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang mengerjakan dosa. Artinya di sini orang yang sudah mengerjakan dosa itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Orang yang sudah berdosa itu masih ada peluang dibuka oleh Allah untuk menjadi baik. Sehingga hadis ini mengatakan khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang tobat. Nah, apakah seseorang yang tobat itu atau tidak kita enggak tahu. Maka kita jangan menilai sekarang, nanti kita nilai pada akhirnya. Innamal umuru bi khawatimih dalam hadis. Nilai sebuah pekerjaan itu pada endingnya. Ya, endingnya itu bagaimana dia? Itu yang dinilai. Maka saya sekarang enggak boleh Juli itu jahat, siapa lagi?
0: Andre
2: juga jahat, enggak boleh. Nanti kita lihat. Juga kepada kami juga belum jadi baik, belum tentu baik, belum tentu jahat. Kita yang benar, makanya ada doanya husnul khatimah. Ini yang penting. Nah, pada materi pertanyaan yang ditanyakan oleh Kupran tadi itu, itulah yang paling bahaya. Ya, jadi, sehingga jadi, itu namanya Juli musuh dalam selimut.
0: Iya, ini lebih bahaya.
2: Saya berteman dengan Andre. Juli juga mau berteman dengan Andre. Nanti saya ke Juli. Ah, Juli ngapain berteman sama Andre itu? Dia pelit begini begitu. Dia itu jahat, suka ini itu. Ah, ini kan artinya apakah benar atau tidak yang saya katakan kepada Andre itu bahwa ini sudah merupakan fitnah?
0: Iya benar.
2: Fitnah ini menyebarkan aib orang.
0: Iya.
2: Menyebarkan aib orang. Nabi mengatakan, kalau kita membuka aib satu aib orang, maka Allah akan membuka aib kita 10. Allah akan membuka aib orang. Makanya ada hadis itu kan.
0: Baik.
2: Ada hadis man satara ayuban nas satallahu ayubahu.
0: Artinya
2: di orang yang menutup aib manusia, maka Allah akan menutup aibnya.
0: Masyaallah. Nah,
2: maka orang yang membuka aib manusia, maka Allah akan membuka aibnya. Jadi kita semua ada aib.
0: Benar.
2: Malah kita sunat menutup aib kita sendiri. Dan juga aib orang lain lebih-lebih lagi kita sunat tutup.
0: Iya.
2: Makanya kepada apa Tengku Gufran tadi di Penayong itu ya, bagaimana kita bisa memberikan berbicara yang baik dengan teman-teman itu, bahwa janganlah kita menjelekkan orang lain.
0: Biar.
2: Karena sekali kita jelekkan orang lain, 10 kali nanti orang lain akan menjelekkan kita. Kita bukan tidak jelek, cuman Allah masih sayang kepada kita, belum melahirkan, belum menampakkan kejelekan kita.
0: Baik.
2: Jadi demikian.
0: Setuju nih Ustadz, di mana biar orang lain yang menilai.
2: Jangan
0: perlu kita umbar-umbar. Oh dia seperti ini, seperti ini. Baik, Ustadz kita terima lagi penelpon yang sudah hadir ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Yuli.
0: Masya Allah, Kakak Yana.
5: Iya Yuli.
0: Langsung tanya ke Tengku Ruslin.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam.
5: Semoga Ustaz sehat selalu ya.
2: Amin.
5: Ini kita kembali ke tema awal ya Ustaz ya. Banyak orang tua tuh bilang kalau anak muda zaman sekarang tuh kurang adab seperti temanya kan, kurang sopan santun. Apakah kurangnya itu bisa dari faktor orang tuanya yang di rumah nggak ngajarin akhlak atau adabnya? Atau memang dia terpengaruh walaupun di rumah ada dikasih, katanya ada dikasih, tapi di luar tetap gitu? Apakah ada pengaruhnya? Apakah yang dikasih orang tua itu nggak bisa menjadi filter dia itu Ustaz? Penjelasannya Ustaz, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Julius,
2: Ustaz.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana, ini luar biasa nih. Kira-kira apa sih faktornya nih Ustaz?
2: Iya, Kak Yana dari mana nih?
0: Kak Yana Lambaru nih.
2: Oh, Lambaru ya. Begini Kak Yana.
0: Atau kita terima dulu nih Ustaz?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh ya. Langsung halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini dengan Ruslan kembali. Boleh yang kedua kali?
0: Boleh, silakan.
4: Boleh. Maaf Ustaz, apakah syukuran ini sebelumnya saat ini apakah ini syukurannya, tapi yang sudah sampaikan itu Ustaz kadang ada sisi ini ya Pak, sisi benarnya tentang ya para yang saya maksudkan dengan menas itu dengan orang yang mendekat itu dengan pihak yang kedua atau yang ketiga tadi itu dengan pihak yang kedua demikian juga sebaliknya antara kita dengan pihak yang kedua dengan yang ketiga itu. Nah, tapi dengan kita tidak menyampaikan apa namanya sisi minusnya, itu kita nanti akan celaka dia, karena pihak yang ketiga ini seperti halnya kita ada sudah mengalami kecelakaan sama pihak yang kedua ini. Nah, gimana ini dalam hal ini Ustaz? Di satu sisi memang, di satu sisi memang betul kita sudah membuka pada maaf ada orang kejelekan orang, demikian juga orang yang sudah kenal dengan kita dengan pihak yang kedua selanjutnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Maksudnya itu tidak ada yang sempurna, ada plus, ada minus. Jadi kadang yang minusnya ini lebih dominan. Terkadang tujuan kita untuk menyeramkan apa yang kedua ini tidak menjadi korban dari sisi apa yang minusnya orang yang pihak yang keduanya. Bagaimana dengan hal ini Ustaz?
2: Ya itu memang walaupun kita mengatakan yang benar itu tetap namanya itu ghibah. Ghibah. Tetap sebagaimana sudah kita katakan tadi, memang sudah viral dia pencuri, tetapi nggak boleh kita bilang juga. Lalu untuk solusi biar teman kita jangan jadi korban. Nah, ini maksudnya Ruslan ya. Ruslan. Jadi agar teman kita jangan jadi korban, kita panggil teman kita itu, paling-paling kita sampaikan secara umum. Enggak boleh kita tunjuk kepada pribadi bahwa si Pulan itu dia jahat, dia pembohong. Jangan kamu kerjasama dengan dia, gitu, jangan gitu. Jadi gimana juga? Wahai teman, kalau kalian mau apa membuat bermitra dengan seseorang, kerja dengan seseorang, hati-hati, kamu teliti dulu. Nah, karena siapa tahu nanti rekanan kita nanti pembohong, dia memang sudah rugi, sudah ini, sudah itu, dia enggak duit, pura-pura ada duit, pura-pura ada ini, itu. Jadi kita ungkapkan secara umum. Kalau secara umum boleh, misalnya gini, kita punya anak, ada pencuri, di orang yang pencuri lah, penjahat di depan di samping rumah kita. Bagaimana kalau kita katakan, nak, kamu jangan bermain ke sana. Nah, karena di sana begini-begini orang rumahnya. Jadi itu. Makanya kita bilang secara umum, nak, jangan kamu bermain dengan yang lain. Kita enggak tahu siapa bagaimana nanti, hati-hati itu. Artinya secara umum, jangan kita menyampaikan secara pribadi. Kalau langsung kita tunjuk pribadi itu sudah ini udah ranah hukum ini. Ranah hukum kayak hukum Islam kan. Ini berlaku ini. Apa? Ghibah itu berlaku pada demikian itu. Dia masuk walaupun yang kita sampaikan itu nyata. Jadi demikian usulan ya.
0: Kita membicarakan kejelekan orang yang enggak benar udah fitnah. Yang benar itu namanya ghibah. Ya. Jadi harus kita bisa pilih-pilih gitu ya.
2: Kalau yang benar dua, fitnah dan ghibah.
0: Udah dua berarti
2: ya
0: Ustaz
2: ya. Udah double lah.
0: Double ya. Jadi untuk Bang Usran mungkin bisa ya untuk menceritakan secara umum, jangan secara khusus gitu, jangan secara pribadi gitu. Jadi istilah kasih nasihat-nasihat atau motivasi buat temennya gitu. Jadi suruh cek juga sendiri apakah kalau mau kerjasama atau apa gitu, coba cek dulu latar belakangnya, mungkin bisa kasih nasihat gitu ya Ustaz ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan Kak Yana nih Ustaz. Kira-kira faktor apa sih yang membuat akhlak anak itu
2: Jadi Kak Yana ini tentu seorang ibu. Seorang ibu kayaknya punya anak. Nah, ini kepada semua perempuan, yang pertama harus tahu posisi perempuan dalam keluarga. Ya, kita kan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri itu punya tupoksi yang berbeda. Dan ada tupoksi yang sama mungkin. Nah, ini harus kita beda-bedakan. Nanti ada kerjasama yang baik, yang menghasilkan anak yang baik. Karena anak yang baik itu dia lahir daripada sebuah keluarga yang baik. Kalau keluarga itu tidak baik, maka anaknya itu tidak baik. Nah, posisi perempuan itu yang pertama adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu pertama itu pendidikan dasar. Bukan SD. Pendidikan dasar kalau kita SD, SD kan sekolah dasar. Well, jauh lebih dasar dari itu, ada dasarnya lagi. Siapa itu? Ummu, mamanya.
0: Ibu.
2: Jadi mamanya itu adalah pendidikan dasar bagi seorang anak, apakah anak laki-laki atau anak perempuan.
0: Baik.
2: Nah, berbicara itu bagaimana dia akan mengkonsep, maka dalam agama itu diperintahkan bagi kita pola pendidikan. Utulbul ilma minal mahdi ilal hadi. Tuntulah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa makna ayunan itu? Makna ayunan itu adalah semenjak anak itu bisa berbicara. Berapa tahun dia? 3 tahun, 4 tahun? Terserah. Semenjak dia bisa berbicara itu, di situ kita ajarkan kepada anak-anak kita yang apa yang perlu kita ajarkan. Apa yang diajarin pertama kepada anak kita adalah anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkata wa dufina bil Madinah. Itu pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in.
0: Artinya apa nih Ustaz?
2: Artinya ini nampak kali enggak masuk pesantren ya. Ya Andrea.
0: Sikit-sikit tahu.
2: Jadi maknanya apa itu? Bahwa pelajaran materi yang pertama kita berikan kepada anak kita, di saat dia sudah bisa berbicara, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di Mekah, dikuburkan di Madinah. Baik. Itu inti pelajaran tauhid, kan? Nah, itu yang pertama.
0: Baik.
2: Nah, kemungkinan ini sedikit-sedikit dia pelan-pelan akan menjadi baik, tergantung bagaimana proses pendidikan yang kita didik. Makanya kebanyakan anak sari dia semenjak lahir sampai SD itu kebanyakan dia agak sedikit baik. Kenapa sedikit baik? Yang pertama, dia sering berhadapan dengan keluarga, belum dia melihat dunia luar. Karena keluarga ini memberikan konsekuensi ibu dan anak. Makanya dalam agama itu di para ulama mengatakan, kalau orang Arab bilang begini, ma fil aba fil abna. Kalau orang Indonesia bilang begini, buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang Aceh bilang gimana? Andri? Orang Aceh bilang adalah kiban u menan menye, kiban ku menan ane. Nah, jadi ini ada faktor gen. Nah, jadi kayaknya faktor gen juga menentukan sekian persen, entah 25%. Itu faktor gen. Jadi kiban u menan menye, kiban ku menan ane. Juga ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tuanya itulah yang ada pada anaknya. Maka kita untuk dan semuanya kayaknya kita merindukan anak yang soleh. Kita bukan hanya bermimpi, bukan hanya bermimpi, tapi dalam dunia nyata kita kepingin anak yang soleh. Nah, seseorang yang ingin merubah sesuatu itu harusnya sesuatu itu udah ada pada dia. Misalnya kita ingin membuat teman kita kaya, harus kita kaya dulu. Kita ingin membuat teman kita itu pandai, jadi kita harus pandai dulu. Nah, itu. Nah, juga demikian ini. Kalau kita kepingin anak kita yang soleh, kita dulu harus soleh. Kita kan mantan anak juga.
0: Iya,
2: kita ini sekarang jadi mama, jadi ayah. Ini mantan mama juga, mantan anak juga. Jadi kalau kita kepingin anak yang soleh, kita harus soleh dulu. Jadi gimana Ustaz, kalau saya ini udah besar nih mau kawin, gimana kalau dulu saya gak soleh, sekarang kita soleh. Kita kan punya orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Karena sunat kita ziarah orang tua walau sudah meninggal. Ayah orang ziarah ulama. Kita disunatkan dalam agama ziarah kepada ulama walau ulama itu sudah meninggal. Juga orang tua kita, jangan kalau waktu dia masih hidup kita sering ke rumah dia minta uang. Nanti setelah dia meninggal kita gak pernah datang ke kuburannya. Ini yang celaka. Nauzubillah. Nah, jadi faktor yang ditanya tadi, adakah faktor orang tua? Ada. Gen itu memberikan, menentukan juga.
0: Ada beberapa persen.
2: Ada beberapa persen. Makanya apa yang ada pada orang tua itulah yang ada pada anaknya.
0: Baik.
2: Nah, jadi anak itu ya kita didik di awal, dari semenjak dia bisa berbicara, kita berikan materi-materi yang baik. Ini ibu yang berperan, bukan ayah kalau di rumah. Ibu berperan mendidikan dia, memberikan materi yang sifatnya rohani. Sementara ayah kalau bahasa kita itu memberikan uang makan. Jadi bentuk jasmani. Jasmani itu serahkan ke ayah, rohaninya kepada ibu.
0: Baik.
2: Nah, kemudian dia waktu SD itu rajin dia mengaji. Mengaji SD, SMP berkurang, SMA berkurang lagi. Kuliah enggak ada lagi. Hei, pekan hanalik ya bene, kah sibuk kuliah. Kenapa ini enggak ngaji lagi? Sibuk banyak kali tugas kuliah. Ini alasannya. Padahal justru pada saat dia kuliah itu dia baru berkembang. Perkembangan perasaan SMA ini sangat menentukan. Kalau dia ini jahat, maka akan jahat. Nah, di samping ada faktor gen tadi, ada faktor lingkungan. Makanya ulama mengatakan as-suhbatu tu'asiru anil mar'ila tas'al was'al an karinihi fakulu karinim bil makarinya tadi. Ini harus mana ada dia. Asubatu tu asu. Pergaulan ini memberikan konsekuensi. Pergaulan. Maka kamu kalau mau tanya, bagaimana Andri? Andri lemar ila tasal. Jangan kamu tanya kepada Andri. Tanya Andri, lihat Andri dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan penjahat, peminum, pemain judi, ini juga main judi. Tapi kalau dia Andri berteman dengan orang yang rajin sholat berjamaah, rajin mengaji, ini Andri pasti mengaji. Kenapa? Asubatu tuasiru. Karena pergaulan itu menentukan, memberikan konsekuensi. Diajak kita. Diajak. Nah, makanya kalau dia sudah SMP, dia sudah banyak teman dia. Jam belajar kalau SD dia pulang jam 12. Siang udah pulang ke rumah. Ini enggak ada setelah siang masuk lagi. Bahkan sekarang ada SD jam sampai jam 4 kadang. Makanya kami-kami yang ada pondok sedikit-sedikit juga pondok mengatakan kadang-kadang anaknya dulu dia bisa ngaji TPG jam 4 selasar, dia enggak sempat lagi. Capek ustaz, dia pergi pagi jam 4 baru balik ke rumah. Dan itu dia ngantuk, jadi enggak ngaji lagi. Di sekolah pun kadang-kadang materi pengajian sedikit, materi ibadah, fikih sedikit. Ya ada, cuma kadang main, kadang ini. Apalagi kita sudah pendidikan pola merdeka kan. Pendidikan merdeka. Kalau merdeka itu terserah anak-anak. Dia belajar apa tidak. Kan itu merdeka, merdekanya anak-anak. Bukan merdekanya kita metode dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak. Ini sulit juga. Nah, maka pada anak tadi ada dua hal ya. Faktor gen juga ada dan faktor pergaulan juga ada. Makanya kita generasi-generasi kita coba lihat sekarang. Inilah yang makanya tema ini kita lahirkan pada hari ini. Sayang kita kepada generasi-generasi. Perubahan itu memang perlu. Dan perubahan dunia ini suatu keniscayaan. Tapi ingat, perubahan itu ada yang positif, ada yang negatif. Demikian dulu untuk Kak Yana.
0: Nah, Kak Yana gimana nih? Masukannya luar biasa banget ya. Ternyata pengaruhnya ada dua, Kak Yana. Dari orang tua juga, iya, dari gen ya. Maksudnya ada beberapa persen tadi. Dan juga dari pengaruh lingkungan. Nah, kalau kita memang mau memberikan pendidikan yang baik untuk anak, maka kita bisa pilih-pilih juga pendidikannya yang mana. Nah, masukkanlah ke tempat ranah-ranah yang sedikit ada pendidikan agamanya. Ya, salah satu mungkin dari MIN dulu, dari MSEN, atau mungkin ke pesantren-pesantren gitu ya. Betul ya Ustadz ya?
2: Iya.
0: Baik, masih kita tunggu partisipasi Warelun yang mau ikut berpartisipasi di 47055, atau boleh juga chat di channel YouTube RRI Banda Aceh, atau boleh juga WhatsApp di 0651 06 52 67 13 886 ya. Sepertinya ada yang bertanya nih Ustadz, boleh ya kita bacain dulu nih ya. Ah, kita terima aja dulu penelponnya ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, jadi Kak Yana lagi.
0: Baik, silakan Kak Yana.
6: Tadi kelupaan Ustaz. Jadi pas Ustaz terangkan, jadi saya ingat dulu saya waktu anak-anak kecil, saya ajarkan anak agak keras sedikit bagian agama Ustaz. Jadi asal dia tak sholat, itu saya pantau pulang BS Mayang sholat, ganti baju segala macam, saya biru, saya lihat pintu. Memang agak keras, dari nada saya juga agak tegas gitu Ustaz. Karena kadarullah ayahnya udah gak ada, jadi mau gak mau saya yang harus jadi ayah dan ibu Ustaz.
2: Masya Allah.
6: Jadi udah saya agak keras Ustaz, dibilang sama tetangga, jangan seperti itu, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah anak yatim, dosa, apalagi ngajak kayak itu, katanya gitu. Nanti dia bisa sendiri, anak-anak dia aja dia main. Tapi saya nggak mau Ustaz, karena saya ingin anak saya itu jadi nggak tentu Ustaz, beda lahirnya get Ustaz, memang silah di Aceh kan. Nah, lelen tu dia kegukun Al-Fatihah mesti krek-krek Ustaz. Jadi apakah itu Ustaz gaya lon didik anak dengan keras, dengan tegasnya berdosa, salah Ustaz? Apa tujuh itu sabah dosa karena lon pegah anak yatim di duduk Ustaz ya? Jadi Alhamdulillah karaya yang bertanya itu dosa Ustaz. Ustaz, terima kasih Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya.
2: Sebenarnya begini, kita dalam memberikan sebuah materi itu atau apa namanya
0: pendidikan
2: adalah sangat tergantung juga kepada audien. Makanya dalam memberikan pelajaran pun dakwah ataupun apa saja, pahami dulu bagaimana audien itu. Ada audien memang yang harus begini ya begini, ada audiennya begitu ya begitu. Nah, makanya kayak kita apa masak kuah juga tergantung ikan apa ini bumbunya kan begitu kayak anak kan tanya ke rumah gue mendum yang masak tigli kiban yang masak pidi kiban saja kayu kiban saja utara kiban ya tergantung itu nah, juga kepada anak-anak kita jadi tergantung juga anak-anak kita dan yang tahu tentang anak kita adalah kita bukan orang lain nah, makanya sebenarnya orang lain itu silakan memberi masukan silakan tapi tidak bisa memprotes ya menyalahkan sikap kita. Tentu kita juga pernah jadi anak. Bagaimana pengalaman kita mendidik anak? Nah, ini

0: pengajian malam, padahal jatahnya malam. Dia enggak takut kalau misalnya ada tengku imam, tengku si bilang, "Nih, kamu kenapa enggak ngaji begini begitu?" Lalu bilang, "Nanti saya lapor ke polisi." Nah, saya lapor ke bapak saya. Ini bapak bisa ke polisi, dipanggil polisi. Itu anak model anak kita sekarang. Nah, makanya perlu kita mengharapkan kepada pemerintah, mungkin didampingi oleh pemerintah, perlu polanya. Misalnya kita kan di Aceh Besar sudah ada program wajib belajar ba'da maghrib. Nah, dari beberapa kabupaten kota ada peraturan itu. Jadi betul-betul itu dikerjakan. Juga di Kota Banda Aceh ada beberapa program yang untuk membentuk karakter akhlak masyarakat. Ada sabda da'i daripada Nasrul Islam juga. Ini MPU kita bagian juga untuk memperbaiki akhlak. Yang pertama akhlak kita juga dulu teman kita bersama, karena kami pun belum juga sudah baik ini akhlaknya. Kami di MPU belum juga baik semuanya, tapi kita sama-sama melangkah untuk kebaikan. Nah, baik. Dalam Islam juga kayaknya di dalam sebuah hadis itu murus sabiyya bi sholati iza balagha sab'a sinina wa iza balagha isra sinin fadribuhu. Perintahlah anak kamu itu dengan salat apabila sampai 7 tahun. Jadi 7 tahun anak kita perintahkan salat. Artinya kalau anak kita sudah 7 tahun tetapi kita enggak pernah perintah salat, kitanya yang berdosa. Kitanya yang berdosa. Ini kadang-kadang jangankan kita perintah salat, berbicara tema salat aja enggak pernah dengan anak. Jadi kalau jumpa dengan anak apa waktu makan apa ini apa itu, bukan tema salat yang dibicarakan, tetapi tema bermain, kadang tema kerja, minggu ini kita kemana, refreshing kan, ini mana kita wisata, apa kamu belajar dari sekolah. Enggak ada pernah materi tentang salat. Nah, salat kamu sudah bagaimana? Kamu tadi subuh ada salat, kamu zuhur tadi ada salat, kemana kamu? Ini enggak pernah kita tanya, apalagi kita perintahkan salat, maka dosa orang tuanya. Malah wadribuhu idza balagha isra sinina, pukul olehmu anak kamu yang tidak salat bila sampai 10 tahun. Anak kita 10 tahun dah, tapi dia enggak salat, pukul fadribu.
1: Udah boleh dikasih.
0: Cambuk. Kalau saya kan cambuk. Ini bukan cambuk nih, fadribu nih pukul, pukul dengan kalau orang dulu kan pakai rotan. Tetapi jangan sampai mengeluarkan darah. Nah, cuman kita yang tidak bisa membedakan sekarang pukul karena nafsu dengan pukul karena perintah agama. Karena fadribuhu, pukul yang dimaksud dalam agama, pukul yang tidak ada dendam, pukul yang tidak terkontaminasi dengan sifat marah. Dapat apa pukul ini? Nah, itanya lebih mana kata macam berdua. Adik kita marah, itu dilarang. Ada hadis yang bilang la taqdab, jangan marah. Jadi pukul itu pukul untuk memang pukul syariat namanya. Pukul itu bagaimana antara pemukul dengan yang dipukul tidak ada dendam. Saya panggil, "Nak, hari ini kamu enggak salat ya?" Ya, enggak salat. "Ya, Mama. Mohon maaf, Nak, ini perintah Nabi. Kami orang tua harus pukul anak yang tidak mau salat." Jadi bagaimana anak kamu mau salat, mau kata apa enggak? "Oh, saya kata, Bu." Kata, "Oh, ini enggak pukulnya. Ini mohon maafnya bukan karena mama marah, bukan karena saya ayah marah, tetapi ini perintah Tuhan. Kalau enggak nanti mama yang masuk neraka." Ayah masuk neraka. Pukul. Setelah kita pukul, kalau dia ada sakit ya, ini kita obatin. Nah, begitu. Ini coba saja kan. Inilah masalahnya, ada metodenya.
1: Iya, baik.
0: Kita bagaimana pola dalam membawa agama. Itulah sebenarnya agama Islam ini sangat rahmatan lil alamin. Ini tertulis dalam Al-Qur'an itu baku mutlak itu, enggak boleh ada ini itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak, wahai Muhammad, hanya saya kami mengutus kamu rahmat bagi segala alam. Alam itu apa maknanya? Alam itu masiwallah. Yang bukan Allah itu alam. Apa? Rumput itu alam. Bunga-bunga itu alam, pagar alam, semua alam. Jadi rahmat bagi mereka semua, semut, serangga, nyamuk. Ini kalau nyamuk itu tuam tertumbuk itu. Ini salah.
1: Iya.
0: Apa lo kayak pohlong leurung ki jemok. Ah, itu salam. Jadi marahnya mula kita pukul-pukul. Ini kalau ikan marah

0: Nah, kita gimana? Kita teori makan ikan. Kalau marah ikan gimana? Dia buat komprehensi kan, buat rapat ikan di laut, ayo kita ke darat. Kenapa? Kita serang manusia, dia selalu makan kita. Mana kita lari nanti?
1: Iya benar.
0: Apalagi kadang orang yang banyak makan. Makan kita banyak-banyak, ini marah ikan. Tapi bagaimana dibuat oleh Tuhan, ikan itu gak marah ke kita. Ikan gak marah ke kita. Kayak kemarin itu air marah, jadi tsunami ya. Nah itu. Nah, jadi Islam ini sangat toleran, sangat-sangat toleran, sangat baik. Cuman kenapa dibilang Islam keras, Islam kolot? Kalau kita berlakukan secara Islam, negara kita tidak maju. Kan ini masalahnya pembicaraan. Kalau kita Qatar Islam maju, Malaysia malah mensyariatkan Islam maju. Jadi kita khawatir yang sesuatu yang tidak apa, yang belum pasti. Yang belum pasti. Kalau syariat Islam nanti kita tidak akan maju. Makanya syariat Islam kita di Aceh lagi habanya nah, la hayya wa la yamut. Hidup segan mati tak mau. Nah, itu. Iya, jadi benar syariat Islam itu adalah dia itu sangat apa berlaku dumajemu. Dia bisa dalam semua kondisi. Cuman orang yang menerapkan Islam ini apa konyol apa ini adalah orang-orang yang tidak mengerti Islam. Baik. Jadi demikian.
1: Iya, luar biasa nih ya Ustadz ya. Kak Yana, ini luar biasa ternyata faktor-faktornya seperti ini ya katakan tadi ya, bahwa kalau kita memang mendidik seorang anak itu dengan kekerasan, tapi jangan memakai kekerasan itu dengan nafsu, tapi dengan karena Allah gitu ya. Jadi didiklah anak itu.
0: Insya Allah tidak berdosa.
1: Insya Allah tidak berdosa nih Kak Yana, masya Allah, demi kebaikan juga ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Baik. Mengingat waktu juga sudah di penghujung nih Ustadz ya. Apa yang kimi disampaikan untuk warilun semuanya nih, khususnya untuk yang sudah bertanya tadi nih Ustadz nih.
0: Ya, baiklah, untuk sebagai closing point, mari kita sama-sama untuk ke depan, pertama menjaga diri kita dulu, ku anfusakum. Jaga diri kita, kemudian wahlikum nara, dan menjaga keluarga kita daripada api neraka. Jaga anak kita, khususnya generasi-generasi kita ke depan. Jangan sampai kita meninggal nanti generasi ini generasi yang lemah dalam bidang agama, lemah dalam bidang ekonomi, kan jangan sampai begitu. Kita juga diperintahkan untuk meninggalkan generasi-generasi yang kuat. Maka bekalilah anak-anak kita, kontrol anak-anak kita daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itulah modal dia akan bahagia di depan dan bahagia setelah kita tidak ada lagi. Mungkin demikian dari kami. Kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya, semoga pembahasan kita di kesempatan hari ini bermanfaat untuk warilun semuanya, khususnya untuk yang bertanya ya. Dan insya Allah untuk dialog MPU ini akan hadir esok hari dengan tema yang berbeda. Dan terima kasih banyak-banyak nih Ustadz Rusli ya, sudah memberikan kesempatan untuk hari ini yang pastinya. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

waktu berikut kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doa.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi.

Terus stay tune di 88,6 MHz pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Sekaligus saya pamit, insya Allah jumpa dan waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13.

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang, Sunarto, mengatakan sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayem Ponopakalista yang cantik melam-melam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayem mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini aman Bonova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo meminta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita, ayo persilahkan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya, nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Mbak Nova, nanti okay, kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, okay, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topiknya di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik. Suaranya kedengeran enggak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Pak. Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huauri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah, tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak, betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini akan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk apa namanya, untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah, sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya, Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi-generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Puan Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya. Jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah.
3: Cerah.
1: Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponova.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat yang Ponova Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mezak Wakim ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore Bu Ida. Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih,
3: assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta. Ada Pak Nova Abraham Isbe.
1: Iya.
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis sih, Kakak. Kak Ita kah?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon. Kak Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan ya. Sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini
4: iya,
5: sudah
4: benar sekali,
5: diusulkan
4: Bu,
5: oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majidah? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya, Bapak Mas ya. Nah, yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita, Ponova sama Kak Ita
1: ya. Ya,
4: di Jakarta.
1: Nah, ben gitu.
4: Luar biasa sekali ya Ibu Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya, Kaita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Cikguria terompet. Ya, terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Faiza menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya. Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditaburi dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini gak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Oita dan apa pendengar Pro 4 yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang Mizak, ya, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya, iya
1: ya.
4: Betul. Ya, ya kerangnya itu gimana ya Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak
4: iya,
1: gitu?
4: Iya, ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Jadi kalau yang semakin besar ya ukuran cangkangnya itu ya itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya

0: maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
0: Nggak bisa.
1: Oh nggak bisa.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi harus kerang khusus, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
0: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya untuk, kerang apa namanya Pak Mizak?
0: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya. Dia itu masuk kayak dia tuh ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, di kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa mengalirkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
0: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
0: Jadi orang udah tahu pas oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga sebentar saya cek dulu. Oh.
1: Ada di WhatsApp.
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih
1: ya, okay, yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
3: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
3: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya, Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
3: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
2: Tadi.
3: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
3: Mau nanya.
0: Ya, salam kenal
3: Bu. Kan tadi itu udah lihat-lihat nih. Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
3: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Oke, okay, Cak. Okay. Ya,
2: yuk. Ya, kita tungguin lagi nih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
0: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
0: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
0: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip ya. Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
0: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat pedagang rempah ya, spice route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku.

0: Ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya. Kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
0: Ya. Padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
0: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya,
0: iya. Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi oleh budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
0: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
0: Nah, sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Famizak, maaf, ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silahkan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
0: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
0: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
0: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini, sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
0: Ekosistem ya, ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: juga, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponnya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero atau Jasindo mengedukasi anak-anak TK dan SD di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Sekretaris perusahaan Jasindo, Brilian Gema Widayana, mengatakan edukasi ini dilakukan melalui program Little Ocean Guardian dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengenalan lingkungan kegiatan yang berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk mencakup edukasi ekosistem penanaman mangrove serta pemberian perlengkapan sekolah. Program ini menjadi bagian dari Together for Sustainability 2026 untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Kita beralih ke berita lainnya. Papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sorong, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekaligus menjadi pintu untuk mengenal pengetahuan pangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Senior Vice President and Executive Care Konservasi Indonesia Meizani Irmadiani mengatakan, kekayaan ekologis di wilayah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan pangan, membaca musim serta merawat cerita leluhur papeda yang berbahan dasar sagu diperkenalkan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan ekowisata kebudayaan dan gastronomi Sorong melalui pameran dialog, pertunjukan tari, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di 7 Oktober 2026, hari Rabu tentunya ya. Dan insya Allah kebersamaan kita hari ini hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Arhilun yang selalu setia memantau dimanapun Anda berada, baik melalui frekuensi FM 88.6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI di digital. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga apapun yang Anda lakukan dan Anda usahakan semuanya lancar dan tentunya hasil sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Warilun, untuk Anda yang saat ini sedang memantau, baik Anda yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat atau mungkin yang kurang fit ya, kurang berenergi, kurang semangat hari ini, semoga apapun yang menjadi kendala dalam keseharian Anda bisa segera berakhir dan tentunya bisa kembali fit, bisa Allah berikan kesehatan untuk Anda yang sedang dalam keadaan kurang sehat, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Demikian Warih Lon satu nomor lagu bersama Cut Mala dengan judul Konsalah Kanda sudah kami hadirkan untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI dan sedang menikmati hari Anda. Warih Lon satu informasi kami hadirkan dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan di mana Hari Komunikasi Damai Internasional diperingati setiap tanggal 7 Oktober 2026 dan di hari ini ya bertepatan di 2026 ini. Dan berfokus pada komunikasi yang mendukung perdamaian. Peringatan tersebut digagas Ruben M. West pada 2019 untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Peringatan ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang santun di ruang digital, di mana pengguna internet perlu menerapkan etika agar komunikasi tidak memicu konflik, perundungan, atau penyebaran informasi berbahaya. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Maria Sobon Sompe, mengatakan bahwa komunikasi damai sangat penting, di mana ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan dialog inklusif dan penuh pengertian di lingkungan kerja, keluarga, serta masyarakat. Dan komunikasi yang damai juga mendorong masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui dialog, kerjasama, dan kolaborasi, di mana prinsip tersebut semakin relevan ketika masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi setiap hari. Dan Warih Lon, etika komunikasi digital dapat dimulai dengan mempertimbangkan pesan sebelum mengirimkannya kepada orang lain. Pengguna perlu memperhatikan pilihan kata agar pesan tidak menyinggung atau menyakiti si penerima. UNESCO juga menyebutkan bahwa literasi media dan informasi membantu masyarakat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta membuat konten. Keterampilan tersebut membantu pengguna memahami informasi sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya. Etika komunikasi sendiri mengharuskan pengguna menghargai orang lain dalam setiap percakapan dan menghindari hinaan, ancaman, perundungan, serta komentar yang menyerang secara pribadi. Dan Warih Lon, pengguna juga harus menghormati privasi orang lain ketika berkomunikasi melalui internet. Jangan membagikan alamat, nomor telepon, data bank, atau kata sandi tanpa alasan yang jelas. Selain menjaga privasi, pengguna juga perlu memeriksa informasi sebelum membagikannya. Dan kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru yang berpotensi memicu kesalahpahaman. Komunikasi damai sendiri tidak berarti pengguna harus menghindari semua perbedaan pendapat di internet. Pengguna tetap bisa menyampaikan kritik dengan bahasa yang menghormati orang lain dan fokus pada persoalannya saja. Di mana etika komunikasi digital pada akhirnya membantu menciptakan ruang daring yang lebih aman dan tentunya sehat ya Warih Lon ya. Melalui komunikasi yang bijak, masyarakat dapat menggunakan teknologi untuk membangun hubungan, bukan memperbesar konflik. Demikian ya Warih Lon ya, di hari ini kita memperingati Hari Komunikasi Damai Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 7 Oktober. Dan untuk Warih Lon dimanapun berada, semoga kita selalu damai ya dalam berkomunikasi, baik melalui dunia digital atau mungkin melalui dunia nyata ya Warih Lon ya. Tentunya di siang menjelang sore hari ini masih ada lagu-lagu pilihan yang akan kami suguhkan untuk menemani aktivitas Anda. Salah satunya bersama David Sky dengan judul Awai Gop Cucah. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tradisi berinai pengantin Aceh sudah menjadi tradisi bagi calon pengantin wanita di Aceh untuk berinai atau buh gaca sebelum acara resepsi perkawinan. Ini adalah budaya yang diwariskan leluhur yang hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Berinai bagi masyarakat Aceh merupakan tradisi yang berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, upacara berinai tersebut diawali dengan memisahkan daun pacar yang merupakan bahan baku utama inai dari tangkainya. Memisahkan dan membersihkan daun pacar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan sanak keluarga calon pengantin wanita secara gotong royong. Kemudian dilanjutkan penggilingan yang dimulai oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan keluarga dekat. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan acara tepung tawar atau pesijuk kepada calon pengantin wanita yang juga dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan sanak famili serta para tetangga. Selama upacara tepung tawar dan hias inai ini berlangsung diiringi dengan pertunjukan kesenian seperti tari rebana atau marhaban. Prosesi adat perkawinan di Aceh, terutama tahapan berinai, berbeda-beda. Ada beberapa kabupaten kota yang juga melukis inai pada calon pengantin pria.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah 48 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, telur dan udang sering kita anggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Padahal kadar kolesterol sendiri juga dipengaruhi oleh pola makan, aktivitas fisik, faktor genetik dan juga kondisi kesehatan. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuning telurnya. Namun mengkonsumsi telur dalam jumlah yang wajar tidak selalu meningkatkan kolesterol dalam darah. Bahkan ahli diet di Minneapolis, Paul Shannon Stokero juga mengatakan bahwa pengaruh kolesterol dari makanan terhadap kadar kolesterol darah umumnya lebih kecil dan dampaknya tidak sebesar yang selama ini diperkirakan masyarakat. Menurutnya, tubuh memproduksi kolesterol karena zat tersebut dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Kolesterol juga membantu membentuk struktur sel, menghasilkan hormon, dan mendukung proses pencernaan dalam tubuh. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu lebih memperhatikan jenis lemak yang terkandung dalam makanan, di mana asupan

Kementerian Kesehatan, kolesterol juga berasal dari produksi tubuh sendiri, di mana hati menjadi organ yang memproduksi sebagian besar kolesterol untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dan tubuh membutuhkan kolesterol untuk membentuk hormon, vitamin D, dan membran sel. Namun, kadar kolesterol LDL yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah, di mana udang juga termasuk makanan yang mengandung kolesterol. Namun, cara pengolahan dan makanan pendamping dapat mempengaruhi jumlah lemak yang dikonsumsi. Cara memasaknya juga dapat mempengaruhi ya tentunya ya jumlah lemak yang akan masuk ke tubuh, di mana Kemenkes menyarankan masyarakat untuk mengurangi penggunaan makanan yang digoreng dan tentunya makanan yang menggunakan banyak minyak. Karena itu, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab utama kolesterol tinggi. Pemeriksaan darah secara berkala dapat membantu mengetahui kadar kolesterol dan resiko kesehatan kita. Demikian ya Warihlon ya, informasi untuk Anda yang mungkin selama ini takut ya dalam mengkonsumsi telur dan juga udang. Ternyata ya, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab kolesterol itu tinggi ya Warihlon ya. Tapi ya seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwasannya cara pengolahannya juga sangat menentukan. Dan Warihlon masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya, salah satunya bersama Rais Farmiadi dan juga Cut Zuhra dengan judul Pesona Cinta. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Programa 1 Banda Aceh. FM 97,7 MHz.
4: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Hai Bang Man, lo dengar don ke mempublo lampu drinnya?
6: Betul Bang Din, lon ke mempublo motor hansip peng makanya lon ke mempublo lampu drinnya.
5: Kepa ne mempublo Bang Man, lampu drinnya aset bagi drone. Dino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mantang kajet ne mempublo motor. Baik ne mempublo hai Bang Man, orang lain rame tengok minta lampu drin Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
6: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo, teman.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore Rabu 7 Oktober 2026. Bagi Wareh-Wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah standby, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, Waalaikumsalam Nurul.
1: Iya, ada Kak Juju.
2: Iya betul.
1: Apa kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik pastinya dong.
1: Iya dong, harus dong.
2: Harus.
1: Iya, Alhamdulillah. Hari ini bisa buka pintu ya Kak ya?
2: Kemarin juga Kak Juju buka pintu.
1: Oh iya, wih, udah pro ya.
2: Soalnya di duplikatnya Kak Juju udah tahu.
1: Wih, mantap.
2: Ya, ada punya
1: Kak Juju. Udah punya ya. Semoga enggak diganti ininya.
2: Kayaknya enggak diganti nih kalau udah tahu Kak Juju duplikat nih.
1: Itulah makanya. Kak Juju, mau lagu apa hari ini?
2: Kak Juju, kebetulan Kak Juju tadi dapat oleh-oleh dari kawan. Kak Juju mau oleh-oleh deh.
1: Oleh-oleh dari siapa?
2: Rita Sugiarto.
1: Oke, kita cari dulu. Boleh salam-salamnya sambil Nurul cariin.
2: Oke, salam panggilan buat Nurul. Selamat bertugas Nurul.
1: Terima kasih.
2: Udah angkat telepon Kak Juju.
1: Sama-sama.
2: Terakhir yang tadi itu.
1: Oh iya. Sama-sama.
2: itu buat Kak Yana, Ayah Madi, Kak Ina, Kak Nina, Kak Eli, sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin,
2: Kak
1: Nur, ya Allah.
2: Mama juga di sana. Mama ada masuk-masuk?
1: Akhir-akhir ini enggak sih, mungkin enggak ini juga.
2: Enggak lewat
1: atau mungkin yang, lagi ada kesempatan.
2: Kalau yang Nurul bawa acara kayaknya cuma berapa orang deh yang bisa masuk.
1: Kok gitu ya?
2: Iya, kalau Yuli kan kadang-kadang abis azan dia terima lagi.
1: Oke gitu, iya harusnya
2: beda,
1: nggak
2: beda nakoda beda cara sisi pelawaannya kan.
1: Nanti kita ini kan ya, senadakan ya.
2: Tidak apa-apa, yang penting sudah masuk nyaman tuh. Kalau saya terima lagi apa apa.
1: Siap enak kali ya Kak Juju ya.
2: Oke lah, yang abis itu buat Ayagan,
1: semuanya,
2: Yakmin dan buat semua.
1: Baik, terima kasih Kak Juju.
2: Oke, sama-sama penting. Mudah-mudahan kita sehat semua.
1: Amin, ya Allah.
2: Jangan lupa senyum.
1: Iya, selalu.
2: Makasih banyak senyumnya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang ya. Di belakang Kak Juju yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Kak Zalwa. Ya. Apa kabar hari ini Kak Zalwa?
3: Kabar baik, Alhamdulillah, sehat selalu insya Allah.
1: Alhamdulillah. Sedang apa nih Kak Zalwa?
3: Ya, sehat.
1: Sehat dong.
3: Alhamdulillah.
1: Kak Zalwa, sedang apa ini?
3: Kak?
1: Sedang apa Kak Zalwanya?
3: Dengan duduk dengan Dek Nurul.
1: Oh, mau dengerin lagu apa nih?
3: Ina Sintia,
1: judulnya
3: Kacang Lupa Kulitnya.
1: Oke, kita cari dulu ya.
3: Ya.
1: Salam buat siapa?
3: Pertama untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, keluarga umum mudah rezeki, ya tinggi dan nasib keluarganya.
1: Amin ya Allah.
3: Untuk Kak Elin, semoga banyak umur rezeki, ya tinggi dan nasib keluarga Kak Juli.
1: Iya.
3: Untuk ke Eli di mana? Di Lambaru ya?
1: Iya, di Pagar Air.
3: Salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki, dia pikir tanah keluarganya. Untuk Kak Ju, semoga panjang umur. Untuk Andi, semua-semuanya lah.
1: Oke deh, siap.
3: Sosial untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki.
1: Amin ya Allah. Kak Zalwa juga ya? Iya. Kayaknya terputus ya Kak Zalwa, biasanya ya enggak iniin salam. Enggak apa-apa deh Kak Zalwa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa semoga selalu sehat dan bahagia ya. Karena dari suaranya tadi kayak terputus gitu ya, tapi pas banget di ini ya, di penghujung ya, udah selesai salam semua, tinggal salam penutupnya doang. Enggak apa-apa deh Kak Zalwa. Kita dengerin lagu aja, ada oleh-oleh nih dari Rita Sugiarto.

0: Demikian Warilon, sudah kita dengarkan dua nomor lagu permintaan Kak Zuzu dari Sabang dan juga ada Kak Zelwa dari Brawi. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, sayang.
0: Apa kabar Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja di sini. Di sini awannya enggak kelihatan, tapi kayak mataharinya juga enggak tahu ke mana.
1: Mataharinya di situ berselimut.
0: Iya, berselimut.
1: Kalau di sini udah mati lampu.
0: Udah mati lampu, memang mendungnya gelap kali ya? Oh iya, kelihatan dari sini.
1: Iya, dampak tuh dari samping tuh.
0: Tuh gelap ya di sana ya.
1: Iya. Soalnya tuh jadi STM deh. Ibu tak menentu gitu kan. Habis turun ambil kain, keluar matahari, duduk lagi. Tiba-tiba mendung lagi, tiga ambil bosunti lagi.
0: Weh.
1: Aduh.
0: Pokoknya ragu-ragu ya, ambil sebagian dulu ya.
1: Oh, sampai lupa di kompor minyak hampir angus.
0: Oh, aduh ya Allah, gak apa-apa tuh. Itu ya, namanya sate mie ya. Mie panggang. Mie panggang.
1: Mie panggang bener. Kok dibilang mie apa tuh? Mie goreng. Mie panggang.
0: Mie panggang. Kak Yana, mau lagu apa hari ini?
1: Hari ini masih di jalan itu kita.
0: Baik, judulnya
1: Ikan dalam kolam aja.
0: Oke, siap. Ikan dalam kolam.
1: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu. Amin. Berkah umur, berkah
0: juga. Amin ya Allah.
1: Buat Juju juga tadi. Ya, peraturan sebenarnya Juju seperti yang Nurul buat ini. Yang sebenar-benarnya dari dulu dari Kak Cip memang seperti ini. Ya, gimana deh? Nah, jadi mungkin belum ngerti kan?
0: Iya, betul. Nah, apa nanti kita senadakan.
1: Depi juga, Cik Mamat, Pak Le, hai Pak Le. Dan musuhku, idolaku tuh. Terus buat Isan juga, buat Bu Jaria, Kak Eli, baru sudah semua ya.
0: Oke, siap, makasih.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro yang ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan ya. Baru selesai angkut jemuran. Di belakang Kak Yana, halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, akhirnya Pak Syafi'i bisa bergabung di Prodangdut.
2: Ya, juga sekali-kali ya.
0: Itulah, biasanya ada coba-coba masuk juga Pak Syafi'i?
2: Di sini enggak.
0: Enggak ya. Oh, ini berarti baru coba terus langsung bisa ya?
2: Iya.
0: Rezeki. Emang udah ahli sebetulnya ya.
2: Iya. Udah ahli ya.
0: Udah ahli. Pak Syafi'i, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Mau lagu apa nih hari ini?
2: Lagu dari Iis Dahlia, apa aja boleh ya?
0: Iis Dahlia, oh gitu. Boleh, kita cari dulu deh. Iya. Mau salam-salam buat siapa?
2: Salam yang pertama untuk Nurul, semoga sehat selalu, mudah rezeki, berkah umur, selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Pak Cepiin juga sekeluarga.
2: Amin. Tapi itu untuk Tante Yana tadi ya. Pak Tuzu.
0: Iya.
2: Pak Lati. Yang di Brawi siapa?
0: Kak Zalwa tadi.
2: Yang di Brawi tadi siapa?
0: Di Brawi.
2: Zalwa ya?
0: Iya, Kak Zalwa.
2: Itu Cik Mat.
0: Iya.
2: Bantu semua-semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Syafi'i.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar Pak Syafi'i, Nurul hadirkan lagu Iis Dahlia Cinta Apalah-Apalah ya.
2: Ya, boleh.
0: Oke, waalaikumsalam.
2: Cinta
0: Apalah-Apalah. Iya, baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Syafi'i soalnya udah ngucapin salam ya, makanya Nurul tinggal jawabnya aja ya tadi ya, sempat kepotong. Mohon maaf ya Pak Syafi'i ya, tapi gak apa-apa deh. Kita hadirkan dulu lagu Kak Yana tadi untuk kita berenang nih, karena bentar lagi hujan. Ada ikam gak tahu ya. Ikan dalam kolam, bukan ikam dalan kolan.

0: Demikian warahilun dua nomor lagu permintaan Pak Syafi'i tadi ya, dengan Kak Yana. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut lagi Danerun.
0: Iya, Bang Rusli dari ya, Surin. Ya. Apa kabar Bang Rusli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama enggak kedengaran. Alhamdulillah masih sehat ya.
1: Danerun ya, mana?
0: Masih sama juga kayak kemarin.
1: Alhamdulillah,
0: amin ya Allah. Bang Rusli, mau kita putarkan lagu apa nih hari ini?
1: Lagu Ajan Nasrullah ya. Jadi Nurul lihat di hati ya.
0: Oke, siap. Nurul cari dulu.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya?
1: Salam pertama untuk Nurul, semoga Nurul sehat selalu gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Main-main akhirat.
0: Amin ya Allah. Bang Rusli juga begitu ya.
1: Ya, amin. Udah tuh Kak Jeju udah di Kak Yana, Kak Pak Zafi.
0: Iya.
1: Nah itu Kak Zalwang, Kak Eli Pegair, Kak Yati di Korea.
0: Iya.
1: Nah Yambi dan semua-semua ya.
0: Oke, siap, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin, mintanya lagu Haji Ona Sutra. Nanti kita putarkan ya. Di belakang Bang Rusli, satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita, Dek Nurul. Dibandik sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya Bit. Ya Bit gimana?
2: Sehat sih,
0: Dek. Alhamdulillah. Ini karena terakhir nih, mau lagu apa nih ya Bit?
2: Lagu Sesudah Madek Nurul lah,
0: boleh. Oh, oke. Nanti kita putarkan. Boleh salam-salamnya deh.
2: Salam-salamnya Madek Nurul, selama iman doanya akhirat Dek Nurul, tapi tun kasih nanti Pak Mtuah tapi berjerof tapi
0: amin ya Allah.
2: Mbak Mtuah hati banyak umum selama iman doanya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Dari Kebang Rasul Isi, ke Sukmat,
0: iya,
2: ke Pak Amri, ke Pak Kekari Ujah Jaya,
0: iya,
2: ke Kak Inong, ke Kak Ayasi, ke Kak Eli, ya teman-teman di maju.
0: Oke, siap, makasih.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin dan juga ada Yahbit dari Ulekaring ya, warahilun ya. Saat ini sudah pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk warah-warah yang ingin bergabung di Pro Dangdut hari ini namun belum memiliki kesempatan, gak apa-apa ya warahilun ya. Insya Allah bisa bergabung kembali di Pro Dangdut mendatang. Jangan sedih ya. Dan terima kasih juga untuk warah-warah yang selalu setia memantau dimanapun berada, yang sudah bergabung tentunya sudah bahagia, yang mendengarkan saja dengan lagu-lagu pilihan Ware-Ware, semoga juga bahagia ya Warehlon ya. Kita hadirkan lagu penutup, ada Ona Sutra tadi, minta Nurul yang pilihin Bang Ruslinya ya. Ya udah Nurul hadirkan, ada dari Ona Sutra dengan judul kayaknya asam di gunung, garam di laut aja deh. Terus untuk lagunya Yahbit, nanti bentar lagi Nurul pilihin. Kita surprise aja ya. Semoga Ware-Ware dimanapun berada selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Terima kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Watek you jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutra FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suloh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Meski demikian, harganya masih berada di atas harga normal. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
1: Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rahmat, salah satu pedagang bahan pokok, mengatakan harga cabai merah kini turun dari Rp88.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 dan cabai caplak sekitar Rp70.000 per kilogram. Ia juga menambahkan, penurunan harga terjadi karena sejumlah daerah pemasok mulai memasuki masa panen sehingga pasokan kembali tersedia. Sebelumnya, pasokan cabai sempat terganggu akibat hujan.
2: Untuk hari ini turun.
1: Dari berapa ke
2: dari
1: berapa?
2: Dari 88 ke 80. Cabainya masih stabil di angka 40-42. Harga turun karena udah bisa dipanennya. Barang memang melimpah, cuma nggak bisa dipanen karena hujan. Minat pembeli karena barang mahal mungkin turun drastis ya. Pembelinya, apa namanya, karena mahal belinya sedikit.
1: Di sisi lain, harga ayam justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada bulan Maulid. Harga ayam jantan yang sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor, kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor. Salah seorang pembeli, Agustina, mengaku kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kebutuhan yang dibeli. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya, basmi sembakunya stabil lah, yang sampai kayak dulu-dulu lah. Ini beras mahal, semuanya mahal.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
5: Minimal guru dan siswa itu dilatih. Pertama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan pada yang bidang migas. Ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
4: Adapun untuk diketahui, AKOGAS merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKOGAS Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Krungmane, Sawang, Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krungmane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI. Pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelantikan 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe, para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung. Selengkapnya disampaikan Kairunisa.
3: Sebanyak 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe akan dilantik pada 8 Oktober 2026. Para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih Kota Lok Semawe Kadria mengatakan, kecik merupakan garda terdepan pemerintahan gampung sehingga memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah.
4: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kisi-kisi yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh Gesi tersendiri karena Gesi itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
3: Kadria mengingatkan kecik tidak perlu menunggu 100 hari untuk mulai bekerja. Sejak dilantik, kecik harus langsung menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait adanya aparatur gampung yang mengundurkan diri, Kadria menghimbau kecik terpilih tidak terburu-buru melakukan pergantian. Menurutnya, evaluasi aparatur harus mengikuti aturan serta mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Kadria menambahkan masa jabatan kecik di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para kecik terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Sumawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Syah.
1: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabu, Vera, mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai 80 udah 3 hari.
3: Kenapa nih Bu kenaikannya?
2: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi enggak apa-apa untuk tani. Asal laku ya kan?
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabu. Pedagang mengharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
5: Dan namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Selepas apapun jabatan kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus diterapkan. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengemis-ngemis kita dan sebagainya, memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
4: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pengembangan lokasi wisata Mendale di pinggiran Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
1: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendale di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendale yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
2: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
1: Penataan kawasan Mendale telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pasar bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
3: Pasar bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, pasar bawah kini turut menopang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola pasar bawah Takengon, Hasbullah, mengatakan kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
4: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawah. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian yang gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikan yang boleh katakan ojeknya, pembersih ikannya, pemukul es ikannya.
3: Allah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi kapal, dokumen kesehatan, serta kesehatan ABK dan penumpang. Selengkapnya disampaikan Diah Domfritaria.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
2: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak kita temukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
1: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Sublu Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sublu Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sublu Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sublu Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sublu Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sublu Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sublu Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Warilun di mana-mana Anda berada, demikian sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Rabu 7 Oktober 2026. Sudah pukul 17:29 waktu Indonesia Barat, saya Dedi Heriansa kembali bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda menemani kebersamaan Anda di sore baik ini hingga nanti kita jalan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang terus setia bersama program 4 RRI, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, atau Anda yang berada di luar daerah Aceh yang juga mendengarkan kami melalui audio streaming ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih sisakan beberapa teman lainnya, Orilun, sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Terima kasih Berilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara yang pergi tadi Warilun sudah kita nikmati bersama di Sunset Back ini sudah pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pukul 18 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat.
1: Budaya anu nanggrong.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah
2: Propet budaya anu nanggrok
3: juga kepada seluruh para pendengar Radio Baitur Rahman. Seperti mana biasa, setiap malam Khamis kita mengkaji ataupun mengulang kaji tarikh Islam. Kita akan belajar bagaimana dahulu Allah menunjukkan kepada kita sejarah kehidupan umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini. Maka sebelum kita melanjutkan pelajaran yang malam ini akan saya sampaikan insyaallah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit terkait tentang makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di antaranya yang sudah kita pelajari adalah matahari, bulan, aras, kolam, dan seterusnya. Itulah makhluk-makhluk Allah yang dalam riwayat-riwayat hadis Nabi sebagai makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, malam ini kita ingin mendengar sedikit riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah terkait tentang dua kota yang dahulu pernah ditakuti oleh dunia. Dua kota yang dikenal sebagai kota yang begitu kuat penduduknya, masyarakatnya yang begitu gagah, dan kemungkaran yang dilakukan juga begitu hebat. Tapi alhasil kota itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan Allah. Insyaallah di salat maghrib ini kita akan bahas dua kota itu. Seperti mana biasa, kita baca terlebih dahulu riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab ini, bahwa beliau pernah menukil satu hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda: wa'ajiba min khalqillah walal ajab min qudrati fima lam nara ajaba min dhalika. Nabi pernah bersabda, adapun keajaiban yang diciptakan Allah itu, walal ajab, ketahuilah olehmu bahwa hendaklah engkau kagumi daripada kehendak yang Allah ciptakan, apalagi lam nara ajaba min dalika, yang belum kita lihat sebelumnya. Jadi sebelum Nabi menceritakan dua kota yang besar yang dulu pernah gagah kuat, masyarakatnya ditakuti, Nabi memerintahkan kita pertama sekali, kagumilah sesuatu yang diciptakan Allah atas segala halnya. Jadi kaum muslimin, ibadah itu bukan hanya kita gerakkan badan kita dalam sholat, bukan hanya kita menahan diri daripada berpuasa, bukan hanya kita berlari-lari kecil dalam salah satu rukun haji dan umrah yaitu sa'i, tetapi menakjubi, takjub kepada ciptaan Allah, itu juga bahagian dari ibadah. Maksud Allah keciptakan mata hurawa. Waktu tagalan mata hurawa, cukup takjub. Indah tak mata hurawanya. Andai hana mata hurawa, katentai hana kedayau. Sudah tentu tidak ada kita. Begitu takjubnya Allah menciptakan bulan, alhamdulillah bulan itu ada. Kalau tidak ada, maka air laut tidak akan terkontrol. Alangkah indahnya bintang, bintang yang diciptakan Allah cukup sangat indah. Dengan bintang itulah saya mengenal sang pencipta. Begitulah seterusnya. Nah, Rasulullah memerintahkan kita itu harus ta'ajub dengan ciptaan itu. Semakin kita ta'ajub dengan ciptaan Allah, disitulah nilai ibadah yang sebenarnya. Kalau kita terus lakukan itu, kita akan temukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, metode inilah yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim mencari Allah. Dan kita harus akui di Eropa 10 tahun terakhir ini, itu grafik orang masuk Islam semakin meninggi. Di Eropa itu, termasuk salah satunya di luar Eropa, di Jepang hari ini salah satu negara Asia yang minat orang masuk Islam semakin tinggi. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mencari keajaiban-keajaiban yang ada dalam Islam. Nah, maka oleh karena itu Nabi sebelum menceritakan dua kota besar, Nabi menyuruh kita untuk takjub. Semua hal yang diciptakan oleh Allah, kita harus mengakuinya dan harus beriman dengan takdir yang telah diciptakan Allah itu. Kemudian wa dzalika qaulu Jibril alaihi salam. Kemudian suatu hari Jibril membacakan ayat kepada Nabi. Ada satu ayat yang dibacakan oleh Jibril yang nanti ketika ayat ini sudah dibacakan, Jibril menceritakan tentang isi ayat ini. Dan setelah itu Nabi Muhammad sampaikan ke umatnya, termasuk alhamdulillah ke kita semua ini. Saat itu Jibril pernah memberikan satu ayat kepada Nabi. Jibril berkata dalam firman Allah, "Ata'jabina min amrillah." Artinya adalah, apakah engkau merasa heran dari perkara ataupun yang telah diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau dalam istilah nahunya itu disebut ayat istifham. Istifham itu kira-kira pernah tidak ada orang bertanya tapi jawabannya kita sudah tahu. Yang bertanya sudah tahu jawabannya, yang kita ditanya sudah tahu jawabannya. Nah, inilah ayat ini, begitulah modelnya. Jadi seolah-olah Allah menegur kita, kamu takjub enggak dengan ciptaan saya? Tentu jawabannya takjub. Kan hana mungkin, dah buka hana, dah mungkin. Nah, jadi ayat inilah yang nanti diceritakan oleh Jibril kisah-kisah orang-orang terdahulu. Maka وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ خَلَقَ مَدْيَنَتَيْنِ. Ada dua kota yang Allah ciptakan. Dua kota ini kaum muslimin, sebagaimana saya sampaikan tadi, dua kota inilah yang nanti menjadi kota yang paling terbesar, orang-orangnya kuat, menyobat hagdanya nyata merumpok ngurung yang po kota yang nunggu. Tingginya 4 meter, 5 meter. Itu di masa Nabi Muhammad dulu, ada satu suku namanya suku Ghatafan. Pernah dengar suku Ghatafan? Di masa Rasulullah dulu, ada satu suku namanya suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini yang pernah berperang dengan Nabi saat Nabi dikepung di kota Madinah. Jadi saya gambarkan sedikit. Ini kota Madinah nih. Di belakang itu gunung, gunung semua di belakang. Itu hanya satu arah pintu bisa masuk yang ada di depan. Nabi tidak bisa ke belakang, Nabi tidak bisa ke kiri, Nabi tidak bisa ke kanan. Satu-satunya akses masuk musuh untuk menyerang Nabi ada di depan. Maka Nabi rapat dengan sahabat, bagaimana solusinya? Sebab di antara koalisi-koalisi musuh yang sudah bersepakat menyerang Nabi, sahabat menerima berita ada suku Ghatafan masuk di situ yang juga ikut melawan Nabi. Suku Ghatafan ini pada masa Quraisy dulu itu dikenal sebagai suku yang badannya besar, tingginya 2 meter, bahkan ada tinggi 3 meter. Dalam riwayat lain disebut Bani Ghatafan itu kalau dia lepaskan pedang itu seukuran kita pedangnya. Menyong ditanya panjang bepu dah pegah haju, paling panjang jina orangnya dah pegah haju lah 1.5 meter ya. Yang pedang Bani Ghatafan itu sebesar itulah itu. Kalau kita berdiri di samping pedang Bani Ghatafan, mungkin lebih panjang pedang itu daripada kita. Nah, saya mau cerita bukan itu. Sebelum Bani Ghatafan itu hidup dulu, sudah ada dulu kaum-kaum terdahulu yang lebih kuat, lebih gagah. Bahkan rumah-rumah mereka dibuat dari gunung-gunung yang dipahat. Coba bayangkan, teknologi apa yang dipakai oleh suku terdahulu bisa memahat gunung, bisa membuat gunung jadi rumah. Munya orangnya nunggu ha mungkin dah pegat ala manual kita yang nunggu. Tak mungkin hari ini kita ambil palu terketok-ketok. Saya rasa mungkin perlu waktu 4 tahun atau 5 tahun baru bisa buat rumah di gunung. Nah, jadi begitulah sedikit cuplikan, nanti kita akan baca terus apa yang terjadi pada kota ini. Nabi sedang cerita tentang dua kota itu. Kemudian Nabi bersabda, ihdahuma bil masyriqi wal ukhra bil maghrib. Allah pernah menciptakan dua kota, satu kota berada di daerah timur, satu kota lagi berada di daerah barat. Ahlul Madinatil ladhi bil masyriqi min baqaya adin min nasli mu'minihim. Penduduk kota yang ada di sebelah timur itu, kata Nabi, itu mereka pernah mendesain kota mereka itu dengan 10.000 pintu. Satu kota mereka punya 10.000 pintu. Tapi di antara kota-kota itu, kata Nabi, Adin min nasli mu'minihim, terdapat kaum Ad. Pernah dengar kaum Ad? Kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi keempat. Kalau dalam kita lihat dalam struktur bahasa kitanya list ya, itu paling awal kan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Pada masa Nabi Hud itu ada satu penduduk yang disebut Ad. Di antara penduduk Ad itu, kata Nabi, min nasli mu'minihim, mereka sebahagiannya beriman kepada Nabi Hud alaihi salam. Kemudian wa ahlul lati bil maghrimi min baqaya thamuda min nasli alladhina amanu bi salih. Nabi menceritakan ada satu lagi kota, kata Nabi, yang kota itu berada di barat. Yang barat itu, kata Nabi, al-thamuda min nasli alladhina amanu bi salih, mereka beriman kepada Nabi Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nabi yang kelima. Jadi Nabi sedang menceritakan tentang dua kota yang dulu pernah megah, pernah berkuasa. Pertama, di sebelah timur ada kota yang disebut kota kaum Ad, yang nabinya adalah Nabi Hud. Satu lagi kota Thamud yang saat itu dipimpin oleh Nabi Saleh. Kita baca sedikit sejarah dua kota ini. Kota Ad itu dalam riwayat-riwayat tafsir disebut kaumnya itu tinggi, besar, dan mereka itu dikenal sebagai umat di dunia ini yang paling kuat badannya. Tidak ada umat yang lebih besar badannya, kuat, yang ada di dunia ini kecuali kaum 'Ad. Saya mau bahas sedikit panjang manusia. Ada satu hadis Nabi pernah mengatakan dalam hadis beliau itu. Kata Nabi, salah satu tanda kiamat itu adalah manusia semakin mengecil, semakin pendek. Sekarang di dunia ini ada orang yang pendeknya hanya 40 cm. Pernah lihat orang 40 cm? Nonton kalian? 40 cm. Umurnya sudah hampir 40 tahun. Pendeknya 40 cm. Nabi Adam menurut riwayat Nabi kita menyebut situna zira'an. Nabi Adam itu panjangnya 60 zira'. Dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, 60 zira' itu 60 langkah kaki orang dewasa. Menyomenan peduk mete panjang Nabi Adam. Kalau kita melangkah, anggap sajalah dari sini menuju ke depan Mesir Raya sana, hitung saja sebanyak 60 langkah kaki kita, berapa meter? Saya pernah hitung 30 meter lebih. Maka Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 30 meter lebih. Ketika Nabi Adam hidup, itu manusia semakin mengecil, mengecil, mengecil, mengecil. Nah, kaum 'Ad itu kemungkinan besarnya panjang mereka itu kalau tidak 20 meter, 15 meter. 15 meter itu dari pintu sana ya. Sampai enggak 15, 20 dari sana ke sini? Saya rasa sampai itu. Begitulah panjang kaum 'Ad itu. Bayangkan dengan begitu panjangnya, ototnya sebesar apa? Kakinya itu sebesar apa? Kepalanya sebesar apa? Dan tangannya sebesar apa? Maka diakui oleh sebagai ahli tafsir, tidak ada kaum yang paling besar badannya, yang kuat fisiknya, kaum 'Ad. Tapi apalah yang terjadi kaum muslimin? Mereka juga ternyata tidak mau mengikut perintah Nabi Hud. Nabi Hud datang kepada kaumnya memberitahu jangan bersifat sombong, harus patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya mereka diberi oleh Allah angin yang kencang sehingga mati berkelimpangan. Tidak ada yang menguburkan mereka, tidak ada yang memandikan mereka. Mereka mati seperti binatang mati. Itu kaum 'Ad. Yang kedua, kaum yang disebut oleh Nabi yang berada di sebelah barat, kaum itulah yang disebut dengan Samud. Kaum Samud ini sama seperti kaum 'Ad, cuman kelebihannya ilmu arsitek buat rumah pertama sekali yang dikenal oleh manusia itulah dari kaum Samud. Coba buka nanti di internet itu, tulis Mada'in Soleh, atau boleh juga tulis Hazrat Mada'in Soleh. Silahkan buka internet ini, lihat bagaimana gunung yang besar mereka buat pintu yang begitu megah. Pintunya bagus, rumahnya bagus, dan gunung dipahat oleh mereka. Tapi akhirnya sama juga seperti kaum 'Ad. Datang Nabi Saleh memberikan dakwah, tapi mereka juga membantah dakwah Nabi Saleh. Alhasil apa yang terjadi? Allah turunkan gempa. Mereka di dalamnya, ada yang sedang tertidur, ada yang sedang makan, ada yang sedang bangun, ada yang sedang duduk. Gempa didatangkan Allah. Mereka mati dalam rumahnya masing-masing. Dan sampai hari ini kita masih bisa lihat bekas makanan kaum Samud. Ini sebenarnya pelajaran kaum muslimin. Sebenarnya Allah itu menyuruh kita untuk berjalan-jalan melihat kondisi umat terdahulu. Gitu ya. Begitu ya. Allah suruh kita jalan-jalan, cobalah. Coba pergi ke Madain Saleh, coba lihat itu. Nabi Muhammad kalau dah sampai ke Madain Saleh, beliau tidak pernah berdiri, tidak pernah duduk. Beliau suruh sahabatnya cepat pergi, cepat, cepat. Sahabat tanya, kenapa kami harus cepat ya Rasulullah? Inilah tempat yang dilaknat oleh Allah, kita tidak boleh lama di situ. Madain Saleh itu tempat dilaknat Allah. Kalau Nabi lewat di situ, Nabi suruh sahabatnya cepat jalan. Yang sedang berjalan sedikit lari, yang sedang sedikit lari berlarilah, jangan duduk di situ, jangan minum air di situ. Sebab sahabat itu pernah karena kehausan dia cari air. Dia masuk ke Madain Saleh, dia cari air. Nabi bilang jangan minum air di situ. Ini tempat dilaknat Allah. Pulang, pergi, pergi, jangan di situ. Nah, sekarang kaum muslimin, apa yang terjadi? Coba kita lihat di internet itu. Sekarang Nabi suruh kita untuk lari, bahkan jangan berdiri di kota dilaknat Allah. Itulah Madain Saleh. Ini Samud yang Nabi cerita tadi. Sekarang orang buat rumah di situ, buat rumah di situ, wisata di situ dia buat. Coba lihat, dia orang buat wisata, dia buat kelap-kelip lampu seperti diskotik. Ni ambil tak kurung luar, kadang-kadang awak tanya orang cik jak kenan, dan tak jauh perah kenan cik jak tu. Pasti itu dia. Jadi sudah tertukar, sudah kehidupan kita. Yang dilarang oleh Nabi itu diperbuat. Yang diperbuat oleh Nabi itu yang dilarang. Kan ajalah lid. Nah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita semua, kisah-kisah umat terdahulu sesungguhnya Allah ingin memberitahu pada kita, manusabbiti fi fuadak, agar hatimu itu tentram. Kujelaskan kisah kepadamu tentang Nabi Adam dan seterusnya, agar hati kita menjadi tentram. Maka jamaah dirahmatillah Allah, dari dua kota tadi, insyaAllah nanti cukup waktu saya sebutkan sedikit. Ada kaum yang sering kita sebut yang akan muncul di hari kiamat nanti. Dari dua kota itu ada satu komunitas makhluk aneh yang akan muncul di kiamat nanti. Saya baca sedikit. Rasulullah SAW yang dinukil oleh Imam At-Tabari, beliau pernah berkata, ismul lati bil masyriki bis suryaniyah, dan kaum yang ada di sebelah timur itu disebut dengan Suryani. Yang sekarang banyak orang sebut bahasa Suryani, nah itulah itu. Itu dari sana itu, dari timur ya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan kaum Jabalak. Siapa kaum Jabalak dan siapa kaum Suryani itu? Di antara kaum Ad itu ada satu komunitas orang yang beriman kepada Nabi Hud. Nah, kaum itulah yang disebut oleh Nabi dengan istilah bahasa Arab tadi apa? Jabalak. Maksudnya menurutku, anggap sajalah di kecamatan kita, contoh, itu komunitasnya orang semuanya kafir, mayoritasnya kafir. Tapi walaupun mayoritas kafir, ada satu suku yang hidup di situ beriman kepada Allah. Nah, sama seperti ini. Waktu hidup kaum Ad yang gagah-gagah itu, ada satu kelompok kecil yang beriman kepada Nabi Hud. Nama kelompok itu adalah Jabalak. Dalam bahasa yang lain, kelompok Suryadi. Ah, itu. Nah, kemudian lalu apa disebut oleh Rasulullah? Setelah itu, wa ismul lati bil maghribi bisriyani barjisian wa bil arabiyah jabaras. Kemudian di sebelah barat, yang tadi sebelah timur, sebelah timur itu yang beriman kepada Nabi Hud namanya Suryani. Di sebelah barat itu namanya kampung atau komunitas Jabaras. Dalam bahasa lain adalah barjisian. nama satu komunitas. Lalu disinilah kata Imam At-Tabari, wali kulli madinatin minhuma asyratul alafi baban. Ini kota Ad, ini kota Samud. Kata Nabi, kota Ad pernah dibangun satu kota yang punya 10.000 pintu. Kata Nabi, di sebelah barat dulu, umat dulu kalau buat rumah itu, buat kota itu hampir 10.000 pintu. Kemudian dari 10.000 pintu itu, min abwabin hatainil madinataini asyratul alafi rajulin, satu pintu satu al-harasah. Harasah itu pedang penjaga, menyobatannya sapam. Kota Ad, kota Samud. Kota Ad punya 10.000 pintu, kota Samud punya 10.000 pintu. Satu pintu satu harasah. Satu harasah itu berarti penjaga, sapam. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa kota Samud dan kota Ad itu dijaga ketat sehingga sapamnya ada 10.000 orang? Ya gitu ya. Apa yang menyebabkan mereka menjaga begitu ketat kota itu? Kota Samud, kota Ad dibuat 10.000 pintu, satu sapam. Jawabannya adalah mereka mengunci pintu-pintu itu untuk agar tidak boleh masuk Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihi wassalam. Bayangkan begitu megahnya mereka berbuat maksiat, nak boleh masuk Nabi mereka ke dalam. Begitu sudah durhakanya mereka mengunci pintu itu biar tidak masuk Nabi Soleh, biar tidak masuk Nabi Hud alaihi salam. Kira-kira kita pernah begitu? Kita kunci pintu biar ulama tidak boleh masuk ke dalam. Begitu sudah durhakanya kaum ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka tidak boleh masukkan Nabi itu agar kebebasan kemaksiatan yang mereka lakukan itu semakin bebas, semakin bebas. Perzinahan terus terjadi, kemaksiatan terus terjadi, tidak ada yang mengganggu. Mereka lupa ternyata yang punya bumi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran juga bagi kita. Sekuat apapun keamanan yang kita buat di rumah kita, kalau sudah masuk malaikat pencabut nyawa, tak akan bisa menghalanginya. Kalau sudah takdir Allah datang kepada kita, tak akan bisa menghalangi takdir itu. 10.000 pintu. Rumah kita, sebanyak-banyak apapun rumah, tetap satu rumah paling banyak 10 pintu. Mereka 10.000 pintu itu walaupun dibuat dengan ketatnya, Allah mengazab mereka. Alhasil mereka pun mati di dalam kota mereka sendiri. Kaum Ad dikirimkan angin kencang oleh Allah. Dari angin kencang itu mereka mati berkelimpangan, tak ada yang hidup. Tulang belulang mereka tertinggal di atas tanah. Mereka kira bahwa pintu itu bisa mengunci segala sesuatunya dari mara bahaya, tapi tidak. Begitulah juga kaum Samud dibuat gempa oleh Allah, berguncang kota mereka. Walau punya 10.000 pintu dan penjaganya, pun mereka mati dalam bergelimpangan. Tulang belulang mereka tertinggal di atas tanah. Maka jangan pernah melawan Allah. Mempelai tak pegah. Jadi kalaupun kita mencoba diri kita orang yang paling aman berbuat maksiat di muka bumi ini, tunggu dulu. Allah lebih hebat dari apa yang pernah kita buat. Jadi pelajaran ji menonoku, baik merata kita nyo pejabat tinggi, kita nyo sidro aparat yang betul-betul terpegah laju lah urang na anak murid na penjaga tiploh rupanya. Mentang-mentang kita seorang jenderal, misal seorang pemimpin, pasukan banyak, mereka lupa bahwa malaikat maut bisa datang ke rumahnya. Jadi minta kepada Allah, jangan pernah melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu Nabi saat itu di akhir hadisnya beliau bersabda, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kaum muslimin, Nabi Muhammad itu punya karakter tersendiri ketika menceritakan kisah. Nabi kita ini kalau sedang menceritakan kisah ada kalimat fa wallazi nafsu Muhammadin biyadih, kalau Nabi dah keluar kalimat itu tanda kisah itu bukan kisah bohong. Sebab begini, Nabi itu pernah bercerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Muhammad pernah bercerita tentang Nabi Hizkil. Nabi Muhammad pernah bercerita tentang Nabi Yusha bin Nun. Pernah dengar Nabi Yusha bin Nun? Nanti dengar dulu. Nabi Yusha bin Nun, pernah dengar? Nabi yang punya mujizat bisa memberhentikan matahari. Itu kalau lihat matahari beliau berdoa. Beliau tunjuk matahari. Matahari, saya adalah Nabi Allah. Saya diperintahkan untuk berdakwah. Saya ingin menuju ke kota itu. Tolong berhenti, jangan malam. Yang mau tegak pegah mana? Hanya jahli berdaurah. Yusha bin Dun. Tapi saya ingin ceritakan itu. Nabi ketika menceritakan tentang Nabi-Nabi terdahulu, beliau jarang mengungkap kalimat di hadisnya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Itu kalau dah Nabi ucap itu tanda bahwa Nabi serius nak main-main lagi. Lalu apa kata Nabi? Setelah Nabi ucap itu, laula kasratu haula'il qaumi wa dhajiju aswatihim la sami'a an-nasu min jami' ahli dunya haddatha waq'atish syamsi. Nabi pernah bilang, setelah Nabi mengucap tadi itu, wallazi nafsu Muhammadin itu, kalaulah tidak karena kaum ini ada di dunia ini, kata Nabi, kaum yang tadi Nabi sebut, kaum Ad, kaum Samud, lalu ada kaum apa tadi, Jabalak, Jabaras, kata Nabi, kalau bukan karena mereka itu, wadajiju aswatihim, maka akan ada riuh suara mereka, la sami'an nasu min jami' ahli dunia, akan terdengar ke seluruh manusia yang ada di dunia. Nah, kaum muslimin, Nabi sedang menyebutkan kisah ini, diantaranya adalah yang disebut dengan Ya'jud Ma'jud. Seolah-olah Nabi pernah bilang, kalaulah Ya'jud Ma'jud itu dibangunkan Allah, dibuka, dia keluar ke dunia, matahari itu jatuh ke bumi. Begitu dahsyatnya Ya'jud Ma'jud. Ternyata sampai hari ini masih dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kelak ke depan nanti kita akan bahas khusus siapakah kelompok yang disebut dengan Ya'jud Ma'jud itu. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu kajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Warulun di manapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau lekah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecilan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: que te ves.
1: Ya, oh. Hola. Ya. A ver, chau. No, ya, Hana berehlino. Proposal tanya tidak saja.
2: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacut, jid tak sabar.
1: Bajan lum tuan tua ke wak don. Bino mandum, mandum tak servis.
3: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
4: Yang tidak coba program jalan likur rumah lima kerana yang ada usaha bagi si. Yang rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tanda tangan. Lun nanti apa?

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
3: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Terima kasih Werilun Wandang setia sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Senangan cukup dan bahagia bahagia kesempatan malamnya Lun Tuan Dedi Jidlun Pengendom Setanah malam urung dan bahagia di tiurnya Uro Rabu tanggal 7 Oktober 2026 Mbak program Poh Cakra malamnya. Garwarilun yang kena nama ikutan jadi langsung perlu menggunakan line telepon 0655 7055 atau 0816 7 88 6. Dan coba kalian langsung untuk penelpon yang pon yang tak ada sambung bawah ujung telepon 0655. Halo, assalamualaikum.
1: Dengan
2: so.
1: Ulfa Diana.
0: Gimana kabar Ulfa? Malamnya sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Dedi. Bang Dedi, sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Jir, anak kurung sapu malam ya? Pekan, sakit ego ah?
1: Sama.
0: Aku kalian kat tengah, mana yang pergi alih abah? Okey, lagi kat sakit ego ni. Salam begitu
1: tu. Salam ya, buat Bang Dedi, keluarga saya selalu ya. Untuk PN Sagaraya, Kak Ina di Batu, Kak Ina di Kampung Mulia. Buat semua-semua aja Bang Dedi ya. Lagu dari Rizky Cet Bulan ada Bang Dedi.
0: Cet Bulan?
1: Ya.
0: Pakai apa? Hah?
1: Pakai galah Bang Dedi.
0: Pakai galah, itu man.
1: Itu.
0: Rizky ya, S nyobek ya, salah ya, ha?
1: Ya.
0: Suara Rizky S ya. Kan?
1: Ya ya Rizky S. Kemudian.
0: Dagan tongannya mantang je. Ngam sabirin lam no na ci cet bulan je je.
1: Enggak.
0: Oh, ka Rizky S ha.
1: Ada biasa ada.
0: Biasa nah, ke malam yo ana berempok lah bancara mana?
1: Ya, sabirin lamno aja Laila ya.
0: Hah?
1: Sabirin lamno Laila.
0: Lagu ji naman trailer nang kana ba. Ko ye mo yang ana ce bulan nyan Laila.
1: Laila mari dia.
0: Trailer ba. Hey, aku kai plung. Okay, cebulan lah. Pele, lagu awal yang ke?
1: Ya, lagu awal dia.
0: Lagu, aci nak kena lebih o ngan bagah berempok dah terdah. Hah?
1: Kau nggak rela aja jangan lama kali.
0: Cepat?
1: Kau nggak ada Rizky S, rela aja dari sebelum lama.
0: Dari sabirin lamno.
1: Ya, apa media?
0: Hah?
1: Ya itu aja. Kami yang menolong.
0: Iban?
1: Dah, ada.
0: Fuji ada.
1: Ada, kok nak dari Rizky S. Sabirin lamno.
0: Cuba kalian ya. Okey lah, nanti Johana ada gantungan sabirin lamno.
1: Ya, lain-lain Bang Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwa Lilun dilikut ke Ulfa Diana. Dan coba kalian penelpon kedua Pak 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Zoh.
3: Dengan Kak Eli di Pagar Air.
0: Kak Eli di Pagar Air, sehat Kak Eli?
3: Alhamdulillah sehat walafiat seperti Dedi. Sehat Kak Eli juga sehat ino.
0: Entah melaki kembali lagi kan, sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja kan?
3: Kemudian teman-teman juga sehat
0: kan? Ya.
3: Lahir dan batin cint.
0: Talim gitu, tahun dan malam Kak Eli?
3: Lagu aja, bukan talim milih.
0: Ay lagu je cint.
3: Salim yang phone le ke Daddy, selamat bertugas sampai selesai tu. Semoga sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Daddy ya.
0: Amin.
3: Untuk Ulfa Diana yang bandamang semoga sehat keluarga Sid. Nak cucu di Sabang, bu sehat Sid dengan keluarga, bu bahagia sampai Sid. Untuk Nazari Lamdom, cucunya Ki, ayah Gan dengan bunda. Untuk Nana di Impul, semoga bahagia selalu dengan keluarga juga. Untuk Wak John yang nak di Gleginting, Pak Jaafar yang nak di Pium, Pak Amri dengan ibu, semoga bu sehat di Kota Malaka. Fitri untuk Ika Atihid, bu sehat di Impul. Untuk Kak Cudjana, Wak Dul, untuk Pak Syafi'i Cid, cucunya Cik, untuk bunda-bunda Mandung lah, semoga bu sehat lah Mandung dan Nyong.
0: Okay.
3: Lagu Sabah dari Marwan, Putih Panjo.
0: Putih Panjo?
3: Betul. Nyong je mahan, Islam wajah je, Daddy.
0: Judul dari siapa penyanyi je?
3: Armawati.
0: Oh, dah cuba kalian yang menyuan nanti, bah?
3: Segala
0: nampaknya
3: kenang-kenangan
0: enggak cuk nang sering enggak cuk kita.
3: Dengar dia. Katrisan karindutan yang nyo dengarnya
0: enggak cuk yo. Heeh. Apa yang
3: bayang di mata? Nah. Lu cuba kalian dilihat yo Yohana. Punan. Nyana Marwan Putih
0: Panjo, bah. Marwan Putih Panjo.
3: Semoga sehat afiat aman dung tanyo. Terima kasih Hadi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parilo na Kak Eli yang na di kawasan Pupur Gleganteng. Wak John di Gleganteng, Kak Eli di Pagarai. Tapi tadi dua buah lagu yang kagak keli dua rekan tanya penuh. Dek je dari malam tak malam yang kena ada mengikutan pada malam yang

0: Mandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembuy Lebah Banda Aceh Warilun Mandang untuk Don Deddy Ba Malamnya untuk program Poh Cakra ya. Untuk sesi kedua langsung lom dah buka 0651705055 atau 0811 67 88 88 6 0651 dah kalian warilun halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di mana Pak Didi? Ah ya, haba ge baro sih, haba belanja, habis belanja, ba pekari, habis pekara, haba lampai.
1: Lampai ya.
0: Habis lampai ya.
1: Ah, lagi mati hati ya.
0: Alhamdulillah sehat. Tagoyan ki ban sehat.
1: Alhamdulillah sehat jadi.
0: Oh bele, yang buat KDP tu ke buh nandren.
1: Yang buat KDP.
0: Hmm.
1: Man
0: tak gahinori pun tak balik
1: tu.
0: Tengok mendang dah
1: bergerak.
0: Ya.
1: Yang pun tak kata tadi semoga sihat.
0: Amin amin.
1: Ke Bandung penyiar pun tempat kecuali main orang agam. Ke Kak Eli saya orang Padiana, ke Buat Ajon, Pajam Parkia, Muhammad Tri. Ke
0: nyanyi
1: dan
0: sebab
1: yang tengok
0: tengok belum ini lagu tak bawa
1: lagu apa? Sabirin kali
0: ini. Sabirin kali baru. Orangnya gue lah, bawa teh balun gue lah.
1: Mau apa tak
0: jalan? Hana telah kan, lon jawab kan?
1: Memang betul.
0: Teman cara jauh ulok beo empat tak kau, baik gue.
1: Ana.
0: Menyo Hana tak gantung kan?
1: Menyo Hana digantung kan. Digantung tadi.
0: Kom badran.
1: Bergi awai nore di mahayal.
0: Nyan, bergi awai judul ji mahayal-mahayalnya ke?
1: Yang Hana-Hana lain bagian Hana.
0: Lagunya nama Hana kurupat pat imetom.
1: Oh imetom ni dia. Mana yang macam lo tadi?
0: Yang kian. Tu yakin lah lagu yang.
1: Nah, tadi.
0: Nah.
1: Oh, berapa ya di antara dua
0: yang. Tapi yang judul di berapa punya ni Hana?
1: Ya, Hana dia.
0: Hana tahu juga dalam perataan lagu judul di berapa?
1: Ada guna awak juga kita Hana itu macam.
0: Okey. Berarti tak gantung kan pun berapa no?
1: Tak gantung mana yo nanti. Dah terima nanti urut
0: dah. Ge tama-tama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey di lika cedera gedayo yang bantaknya hana keperahanan jadi hana dan tulis so nan kalendaya nan taknya hana keperah berarti hana kemeng tu apa ke nan kok yang tak tulis hino atau hana kemeng tu to kok yang ke hana bupu cik yang tak terima tetap tak terima kan dilikut yang si ban taknya atau yang ban taknya ke kotong 18. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar.
2: Apa Abang Didi?
0: Agi bata baget tehat.
2: Berehan go.
0: Apa ni bere? Buka habangan bang sa iwan so nanan bang yang dia. Udah yang nanan aku berah dia kok yang.
2: Kada bau di ujung mata ya.
0: Bak tak dengar tu tang kok yang. Mana hang kejut berah kadang talah dia nah.
2: Yang ke dari wajah tak liung ji pada kokon nya.
0: Ya ya ya.
2: Palingnya ke Bang Rusli di Turin
0: ah. Bang Rusli di Turin. Lagi tang berada tibo ge tang yang beri go malam kan anak gedemang-demang lah.
2: Betul ramuga.
0: Emangnya tengah damang job tu kereng ya nah.
2: Nyo
0: betul tuan jadi. Tak apa lagi tuan tengok kamu dah dalam rezeki ke dua kamu tenau ke? No you. Okey
2: baik. Cuma dah buka nama kat dua jadi. Boleh nyala ke Kaili di Bagiri ya?
0: Ya.
2: Boleh nyala ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Pak Amri Kota Melaka.
2: Habis nyandam kita lah. Jadi kecil mana yang jumpang tu je.
0: Get.
2: Lagu kat tengah nama kampung. Gunung Grute.
0: Gunung Grute. Cicino rombak talah kah?
2: Cicino dah suci lain. Cicino tau orang yang lagu-lagu arat.
0: Ge. Di lah di Aceh Jaya di Pak Jimandran.
2: Rampak itu ke di?
0: Hah? Ketua lu rampak.
2: Don li toga nam lari pun ando ke lari kuntunong.
0: Berade kurung tunong. Berarti totongan ujung tu dunia mana?
2: Betul.
0: Kan jalannya ya, yang dem, ya, yang dembuh gede ba kubudung kusi kan?
2: Dembuh ba tubuh paruh paruh
0: paruh kan? Jaya ni. Kau tu jalan rak likut kan?
2: Betul orang ni pegang betul. Kan tempat je orang ni.
0: Aku tak tahu yang tempat lu main-main je mana ada ubu-ubu kan?
2: Ya, yang ujian tu dia mengatak kemari dia kari dengan kau.
0: Alah.
2: Ya, awal-awal aku dalam tu nama ni kan tempat kuala dia yang mengatak tak bukan.
0: Berarti orang yang awal ujian tu dia habis duri?
2: Awalnya awalnya abi ni oleh tu namanya nali luna lumina.
0: Oh, berarti enturi cik saya darah lun berarti dan di tenan.
2: Betul.
0: Nyo lu begah nan pasti enturi mam bet begah hino entu dah begah
2: lekut ayu nan. Betul. Kala-kala galun doh mendu awak doh mendu ni nan.
0: Gak lah terbang kata nan wajah nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John yang nah di kawasan Gili Genting di likut Wak John di Gili Genting wari luntan rimang lain lom yang kena damang ikutan oleh dua lagunya.

0: Terima kasih Warilun, manteng sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Dan terima kasih yang kena damai ikutan bahwa program Pocakra malamnya 0651705 dan 0811671886. 0651 halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy.
0: Dengan so?
1: Dengan Kak Inang di Lamerung.
0: Kak Inang, ho, berken.
1: Nah, hai, kita ni hanai tau ni hanam po ulun.
0: Bahanena, dalam tam-tam kena jo la inlam ka hana ka kedua ka.
1: Be aku ka buka keratu dah ni. Gona ti jo la, gona ti jo la.
0: Oh, gona la.
1: Gona la.
0: Sehat ke nang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Deddy.
0: Okay, dengar pula ya.
1: Ya dengar nampak nah yang 4 jam nokon.
0: Ah, mudah-mudahan anak botan dengar tu terima buka.
1: Ana, ayu ta terima buka halah nai nak tabah terima buka. Nak kepala ini mana lah terima buka.
0: Ya ya ya ya kamu ho nyang kaku poi lu.
1: Angke lom pi lebih long tu ho lah.
0: Berarti karap ti bulan nah nak terima buka lah enang je ka.
1: Yang kau nak.
0: Kayak jam en ho lah en lagi sang terima buka je.
1: Oh nan ke ti kau kau tahu. Oh ya ikut langen.
0: Kau tu ya. Bukan tali pun kau tu mandang.
1: Kalau pun tak kerana lain selama bertugas sampai tuntas nanti semoga orang sehat-sehat yang keluarga.
0: Amin.
1: Alehan ke Pak John mana ke Bang Udin di ujung bete. Kak Yana, Kak Kiana, Kak Echa Silhan ke tak lama ke Bang Amir Mahmud di Waila. Alehan ke tak lama. Alehan ke Kanda. Alehan ke Kak Hayati. Alehan ke mandu-mandu melaju bah. Yang kata mong, yang menjak tamong, yang hana mentamong pokoknya terkait no saling kompak sesabi. Neputa rabo lagu eh. Dino ngon di delay ngon dino ah. Apa kenan?
0: Ayo mentra.
1: Dino on delay leh. Oleh ale delay on dino.
0: Delay ngan dino ada dino ngan delay.
1: Aku menang pokoknya buta-buta yang nak roh.
0: Ah nanti, buka nak buka?
1: Gino on delay lah. Ya, Laila Hakin.
0: Hanya hana nak buka, hanya hana orang tetap lagu tu juga. Hanya hana pas judul.
1: Delay on Dino.
0: Hanya hana nanti dengan dengan apa?
1: Hana dengan tu, you nubai lagu orang di sisi tu.
0: So, kabar hai han.
1: Kanyuan.
0: Aku aja ndak urutan lo lagu ganto ka?
1: Oh, urutan kau man campur putar wati hule baru je je.
0: Okey,
1: terima kasih. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwari lon di likut ka inang yang na di kawatan Lamreung da jeba kalen lain urang yang ka ditambung ba potong 8 sebelah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan to.
2: Ya, awak kota Melaka.
0: Awak kota Melaka. Sehat awayan. Nah, sehat awayan, sehat kan?
2: Ya,
0: nak sehat, nak merupakan orang. Oh, nak. Tak orang juga daripada agak dohong anda ke?
2: Ya.
0: Salam kata tu undang malamnya warga Kota Melaka.
2: Salam pun tak kata ni, mak sehat tapi. Bapanyamu.
0: Amin.
2: Bapak rezeki, berada
0: Allah. Amin.
2: Kemudian aku tema lamaru mati lamare wajon genting gandaria ya bu legare baru sendiri pada papu saya di kroya ya gak lampu lo kali pegari dan nabo ketapa lagu dapo
0: dari itu
2: dari apa karir
0: Judulnya?
2: Piata Malang.
0: Hah?
2: Piata Malang.
0: Piatan Malang. Piatan Malam, Piatan Malam. Oke. Okay. Nyandang?
2: Ya,
0: ya. Terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Kota Melaka, dilikut warga Kota Melaka, Cuk Tan, ya, dengan lagu Julai Teat Anak Mutalah. Ya, tapi dua buah lagu. Karena dua tu. Tapi... sesi sini lah untuk lawan lawan perah lawan beranjutan beh.

0: Alhamdulillah.
1: Lagi nyopi cukup dah tibo ke lawiknya.
0: Ah, gecat tibo.
1: Ke.
0: Pak Jamat.
1: Talu Pak Jamat dengan Ran.
0: Ya, ke.
1: Nak watch tengok mana?
0: Oh, tengok.
1: Oh, tengok. Every hand dah je kupi-kupi tak buah gelas tak apa tu nak.
0: Lepas
1: ni Man, kau ni Man?
0: Alih,
1: belum nak lah. Pokok je kali hukalan dari jembatan banyak lah. Hukalan, oh, cuktan ban getren bak bot lah. Aku pulu anak kau lah. Anak apa? Kaje kau kalau andra mandelon oh mak mantau memet jutan rupa jebat ni.
0: Oh menando.
1: Oh menando. Okey lah pokok je tengok insyaallah apa.
0: Janji ya.
1: Janji adalah hutang kan. Nah, tapi nyok kata kena insyaallah nama talah juga nyok hana mutuna halangan tu lagi angka.
0: Ya, betul.
1: Tak oh jur pada gaduh dengan cuk dah.
0: Ya betul.
1: Tali mun tu onda wala mau cuk.
0: Ah, pok
1: dah orang ni. Ngerti.
0: Ada ni Kelly.
1: Ha.
0: Ada ni yang kau tahu nan dai apa.
1: Ha?
0: Ala.
1: Pak Amri. Amri. Utama mereka. Pak
0: Amri. Pak Adion.
1: Ini.
0: Alah,
1: tutup kali je. Kau je ke mana-mana rumah?
0: Mana-mana lagu belum nak
1: buat. Lagu apa?
0: Lagu belum, pun lagu lain. Kau mati-mati tadi hantai tak nak dengar lagi.
1: Malam mau je dah putar tempat kat trip hantam dengar lagi ke?
0: Anak bakal nama-nama, anak-anak
1: je. Kau anak nama, anak dengan?
0: Anak lupa tegak.
1: Okey lah, kat rumah kata je, Tan.
0: Get
1: insyaAllah. Get waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cutan yang ada di kawasan Pulau Aceh. Dia lekut cutan di Pulau Aceh. Atau gelom yang kagak preh bak 065 Musa. Mudah-mudahan na urung di luar. Tayu tamang udalam. Tayu duk bak topa. Halo, assalamualaikum. Halo. Hello. Kita kagak debit juga aje upi buat gede kita kahek gepre. Okeylah dah cuba kan tole. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Tehan. Dengan tu?
0: Dengan Yabi.
1: Ha?
0: Yabi.
1: Yahbit.
0: Ya, ya.
1: Yahbit. Di Pulau Kering.
0: Pulau Kering.
1: Iban habam malamnya Yahbit.
0: Abang
1: Agias Bandedi. Kalau jep kupi.
0: Kalau jep kupi pun Abang
1: Bandedi. Empah hotel nama hari lagi. Abang Atopa dah cuti. Mental.
0: Apa pun tak anak kejap malam.
1: Pupu tu pun tak malam-malam.
0: Ya dengan ibu tak dengan konsen yang lain-lain.
1: Okey lah. Talim ke tu tentang malamnya ya, Bit.
0: Talim. Ke Bang Dedi ramai-man di akhirat jadi bentuk selamat dengan di akhirat ya.
1: Amin
0: ke Sultan Cipunoh Itabang ke selamat dengan ke Pak Amri ke Pak Melaka ke Pak Eli ke Pak Inang ke Pak Ayati ya. Nazar Random wajan menakit. Eh, mandu-mandu maju Bang Rezi. Lagu okay. Juga apa? Lagu Siti Mercedes.
1: Okay, bang?
0: Siti Mercedes.
1: Idran, lagu macam-macam lelaki ya, kau, man.
0: Kau macam-macam, man.
1: Yang lain lagu apa, Kubi?
0: Yeah.
1: Yang lain?
0: Yang lain. Hanya lagu si lagu Siti Mercedes mana mau tahu. Sebab bok kena kena.
1: Tak pegah haju hana kan? Habis rutan kan? Aman tak? Alah. Titi Marta deh. Dan macam tu.
0: Ya, ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Hai, Iban?
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bit yang

kawatan ule garing terima ngetih ya pidiana di kula ule garing terima ngetih jid ke yang kalian damang na kaulpa diana ka eli alinya na wajon ka inang warga udah meleka awak belu aceh dan ya habit nalis eh lagi mah beredar dan mungkin natalah tilap kata baklun pura-pura haba bada mutenda di udara mungkin ada peh bapratan lagi mah berharakan mendung eh. Insyaallah tak berempuk lom lain wadah lain kesempatan bak program yang taban program poh cakra bak program apa RRI.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Bari Luna, nama masih bersama program Ampar RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 22:53 waktu Indonesia Barat, masih ada 1 kali 60 menit ke depan Marilun untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di perjalanan Rabu 7 Oktober 2026. Kita masih punya banyak lagu-lagu pilihan lainnya ini nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada berbagai kali ini, kasih sekejap.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Terima kasih baru lu Nana masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Maulana Andika Mushin Purnama sudah terus menemani kebersamaan Anda Warilun di kesempatan malam hari ini di perjalanan Rabu 7 Oktober 2026. Kami berharap dari sekian banyak lagu-lagu pilihan yang sudah kami ketengahkan ke ruang simak Anda dapat menjadi teman baik Anda di sela-sela aktivitas ataupun kegiatan Anda yang sudah menjadi rutinitasnya ya, mungkin di saat malam hari ini. Dan kita berharap juga lagu-lagu pilihan kami ada satu atau dua di antaranya lagu yang Anda senangi, mudah-mudahan sudah terhibur, khususnya Anda yang juga saat malam hari ini sudah mencoba untuk menikmati rehat malam. Setelah seharian melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan, mungkin malam hari ini hanya menyisakan rasa letih, lelah. Bisa menikmati istirahat yang cukup baik di malam hari ini, sekiranya bisa kembali pulih kembali untuk energi yang sudah terkuras tadi, sehingga esok pagi bangkit dengan stamina yang baik, kondisi tubuh ataupun fisik yang baik pula. Kita masih sisakan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya Warilun, sembari atau hingga kita jalan nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada suara Ramlan Yahya kali ini Warilun, satu tembang lama kita mainkan kembali di malam hari ini, Duromo Bisa.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Korelun di manapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang-orang di merempuan Anda berada. Kembali program pada Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina rizqan jadida wa umran tawila wa malan kathira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan saliha. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji tentang ilmu akhlak. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal mala in kana mafkudan fayambagi an yakuna halal abdil qana'ah wa in kana mawjudan fayambagi an yakuna halahul isar wasakha'u wa taba'uda minal bukhli. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kehidupan kita berbeda. Kadang-kadang harta yang kita miliki sedikit, kadang-kadang banyak. Ada manusia yang Allah berikan harta yang banyak, dan kadang-kadang ada manusia kehidupan dalam keadaan fakir atau miskin, atau kadang-kadang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Maka berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah, dikala harta yang kita miliki adalah mencukupi untuk diri kita, fayambagi ayyakuna halal abdil qana'ah, maka sikap kita seorang hamba, maka kita sikap kita sebagai hamba-Nya Allah adalah dengan qana'ah, mempadai apa yang Allah berikan kepada kita. Wa in kana mawjudan, bila Allah melebihkan harta kepada kita, kadang-kadang udip dalam kekayaan, al-ghani kaya gebila Allah, fayambagi ayyakuna halahul isar wasakhah wa taba'uda minal bukhli. Maka berkata Imam Ghazali, maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah bersifat dengan sakha, dermawan, dan menjauhkan daripada kikir. Bila udip dalam keadaan fakir, bersifat dengan qana'ah.
bila udip dalam keadaan kaya, bersifat dengan sakha, dermawan, atau menjauhkan diri daripada kikir. Karena di dalam sakha itu ada kelebihan yang istimewa yang terkandung di dalamnya. Berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sakha'u syajaratun min asjaril jannah." Rasulullah berkata, sakha itu, dermawan itu adalah ada satu nama pohon, yaitu daripada bahagian pohon syurga, asjaril jannah. Nasiba bak kaya dalam syurga yang nan bak kaya dengan bak syajaratus sakha. Aghdanuha mutadaliyatun ilal ardi. Cabang-cabang kaya syajaratus sakha mencabang kena udunya. Faman akhadha bighadni minha fadahu zalikal ghadnu ilal jannah. Semantang yang mumat dengan cabangnya, dengan cabang kaya syajaratus sakha, fadahu zalikal ghadnu ilal jannah, akan jihaliya olehnya cabang kaya syajaratus sakha ilal jannah, kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada kelebihan sakha, yaitu dermawan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibrilu alaihi salam, qala Allahu ta'ala, inna hadha dinun irtadaituhu li nafsih. Pada suatu hari berkata malaikat Jibril, kata Rasul, pada suatu hari berkata malaikat Jibril bagiku, qala Allahu ta'ala, inna hadha dinun. Berkatalah Allah, inna hadza dinun, bahwa ini adalah agama yang benar. Iqtadaituhu li nafsi, aku rida akannya agama bagiku. Walan yaslahahu illa as-sakha wa husnul

husnul khuluq, bagusnya akhlak. Itulah jalan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya bila bersifat yaitu sakha dan husnul khuluq, bersifat dengan akhlak yang baik. Dan itu sifat dua tersebut, dermawan dan baik akhlak, adalah sifat yang salah satu daripada sifat yang Allah berikan yang bersifat oleh walinya Allah. Ma jabalallahu waliyahu ila alal al-sakha'i wa husnul khuluq. Tidaklah bersifat oleh walinya Allah illa ala sakha'i wa husnul khuluq, kecuali di atas sifat dermawan dan baiknya akhlak. Itu adalah sifat yang memiliki, yang dimiliki oleh walinya Allah, wali Allah. Maka sifat tersebut adalah sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ya Rasulullah. Dan pada suatu hari oleh salah seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul imanu afdal?" Apakah iman yang lebih afdal ya Rasul? Bagaimanakah iman yang sempurna yang lebih afdal? Sehingga Rasul menjawab, as-sabru was-samahu. Yang pertama bersifat sifat kesabaran. Jikalau Allah memberi cobaan, maka bersikap dengan sabar, bersifat dengan sabar. Jikalau Allah memberikan kemudahan hidup, memberikan nikmat harta yang melebihi daripada keperluan, maka bersifatlah dengan sifat sabar, bersifatlah dengan sifat itu dermawan. Itulah iman yang afdal, iman yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala wa khuluqani yabghiduhumallahu ta'ala. فَأَمَّا الَّذَانِ يُحِبُّهُمَ اللَّهِ تَعَالَى فَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ. Ada dua akhlak, khulukani, ada dua akhlak yang Allah cintai, dua akhlak tersebut. Dan ada dua akhlak يَبَغَاتُهُمَ اللَّهُ تَعَالَى, yang mana Allah marah kepada dua akhlak tersebut. Fa ammal ladzani yuhibbuhumullahu ta'ala, adapun dua akhlak yang Allah cintai, yang pertama fa husnul khuluq wassakha, yang pertama adalah baik akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat sakha yaitu dermawan. Itu dua sifat yuhibbuhumullahu ta'ala, yang Allah cintai, senang Allah, gegalak oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila hambanya memiliki dua sifat yang mulia, yaitu sifat husnul khuluq dan sifat sakha yaitu dermawan. Ana kriit, ana sifat kriit, selalu memberi walau kadang-kadang hanali. Wa ammal ladzani yabghaduhumullahu ta'ala, dan ada dua sifat yang Allah benci, fasu'ul khuluq wal bukhli. Mana dua sifat? Yang pertama adalah buruk akhlak, akhlak hanagat, dakwat dia kemudian tutup, kadang tu.

Perasaan orang lain. Kadang-kadang waktu kepilih bahasa, dia ketepih hal orang yang lain. Atau kadang-kadang bak gemayang, tapi mayangnya dia ketepih perasaan orang lain. Atau kadang-kadang dengan kelakuan, dengan perbuatan, sehingga mengilanya orang lain memiliki sifat su'ul khuluk, buruk akhlak. Yang kedua, sifat yang Allah benci adalah bukhli, sifat kikir. Nagabi hatta li Allah, tapi bersifat dengan sifat bukhli, yaitu sifat kikir. Hana dermawan, itu dua sifat yang Allah benci. Yang pertama buruknya akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat bukhlun, yaitu kikir. Wa idza aradallah bi'abadin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijil muslimin. Bila Allah mengiradah kebaikan pada hambanya, ista'malahu fi qada'i hawaijil muslimin, maka oleh hamba tersebut selalu di dalam menunaikan hajat orang-orang muslimin. Itu tanda Allah memberikan, mengiradah kebaikan kepada hambanya dengan bersifat sakha, dengan bersifat dermawan. Selalu fi qada'i hawaijil muslimin, menunaikan hajat orang-orang muslimin. Na urung-urung yang butuh ta tulung, na tempat-tempat agama yang ingin ta bangun ta bantu, na masjid melasah dayah dan sebagainya, tempat pendidikan agama urung fakir miskin. Fi qada'i hawaijil muslimin, selalu dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Itu tandanya, kata Nabi, Allah mengiradahkan kebaikan kepada hambanya. Itu jalan. Apakah dengan diberikan hartanya kepada jalan agama atau kepada orang yang lain dapat mengurangkan harta? Secara zahiriahnya mengurangkan, tetapi Rasulullah berkata, ar-rizqu ila mut'imit ta'am asra'u minasikini ila zarwatil ba'ir. Rezeki yang kita berikan kepada orang yang lain mengalir kepada yang memberi asra', lebih cepat, lebih tajam. Minasikini ila zarwatil ba'ir, daripada kita letakkan pisau pada leher unta. Dupna tajam sikin yang tapuduk bak taku unta, yang lebih tajam kepada Nabi, rezeki yang mengalir kepada orang yang memberi, kepada orang yang menunaikan hajat-hajat orang yang lain. Wa inna allaha yubahiya bimat'ami ta'amil malaikah alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bangga, bermegah-megah, bimut'ami ta'am, dengan orang yang memberi makan kepada orang yang lain. Al-malaikah, kepada malaikatnya alaihi salam, alaihimus salam. Bangga Allah memegah-megahkan kepada hambanya Allah yang selalu memberi kepada orang yang ini, kepada malaikatnya Allah. Dipegah-pegah bak malaikat, karena bangganya Allah kepada hambanya yang bersifat dengan sifat dermawan.
Ta'amul jawadi dawa'ud wa ta'amul bakhili da'ud. Makanan orang yang dermawan, memberi makan oleh orang yang dermawan, itulah sebagai dawa'un, itulah sebagai obat. Kadang-kadang na penyakit han pulih, ngen tamubat, kadang ngen bersifat dengan sifat saka, bersifat dengan sifat dermawan, ngenyan kadang ubat. Karena cik memang menan, ta'amul jawadi dawa'un, di dalam sifat dermawan itu ada terkandung obat, kata Nabi. Di dalam sifat dermawannya na dikandung ubat, yang maknanya ngen dermawannya ubat daripada segala penyakit. Wa ta'amul bakhil da'un, dan sifat kikir itu adalah penyakit. Sifat kikir yang adalah sebagai daun penyakit. Sifat dermawan itu adalah dawaun, adalah obat. Dan Rasulullah SAW berkata, inna sakhiya qaribun minallahi qaribun minan nas, qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Sifat dermawan itu adalah mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada manusia, qaribun minal jannah, mendekatkan kepada syurga, ba'idun minan nar, menjauhkan daripada neraka. Wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Adapun sifat kikir, menjauhkan daripada Allah, menjauhkan daripada manusia, ba'idun minal jannah, menjauhkan daripada syurganya Allah, qaribun minan nar, mendekatkan daripada nerakanya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya sifat dermawan dan begitu hinanya sifat kikir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min 'abidin 'alimin bakhilin wa adwa udda'il bukhlu." Orang yang bersifat dengan sifat dermawan, walau kadang-kadang tidak memiliki ilmu yang tinggi, Allah cinta kepada orang tersebut. Wa adwa'ud dawa'il bukhli, penyakit, bahagian daripada penyakit adalah sifat kikir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berkata, jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah bersifat dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada manusia pun dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada syurganya Allah adalah dengan bersifat dermawan. Untuk menjauhkan diri adalah pun dengan sifat, menjauhkan diri daripada nerakanya Allah pun melalui sifat dermawan. Maka dengan bersifat-sifat dermawan dan akhlak yang mulia, itulah jalan Allah memuliakan hambanya. Dan bila bersifat dengan kikir dan buruknya akhlak, itulah jalan Allah
Allah marah kepada hambanya. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatiannya dan mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada untuk edisi Kamis pagi ya, 8 Oktober.

Topet Budaya Anak Nanggrok. Topet Budaya Anak Nanggrok.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Sari berita. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. BKK Sabang periksa kapal asal Mentawai, tak temukan penyakit. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan Krungmane, Sawang, Batas, Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krungmane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili, bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mewagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Selengkapnya disampaikan oleh Diah Novritaria.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
4: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak ditemukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
3: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pengembangan lokasi wisata Mendali di pinggiran Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
5: Kepala Pusko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendali di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendali yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
6: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
5: Penataan kawasan Mendali telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

0: Huta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sumbul Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sumbul Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sumbul Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sumbul Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sumbul Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sumbul Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKAUGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas AKAUGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
4: Minimal guru dan siswa itu dilatih, terutama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan pada yang bidang migas. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
3: Adapun untuk diketahui, AKAUGAS merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas, hulu, dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI, serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKAUGAS Training Center. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Demikian warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian warta Kota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warelon di manapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan warta berita lintas mulut alam pagi ini edisi Kamis 8 Oktober 2026 pukul 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Riansa bersama Anda Warelon, insya Allah hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini untuk Anda. Mudah-mudahan bisa menemani kebersamaan pagi Anda yang tengah bersiap-siap akan menuju ke tempat tugas ataupun tempat

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Kenapa punya orang sangat tertarik punya sendiri lupa semua binasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrok.